0: Pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonjari. Kita ngeringat ke diri. Ringat, tamak ke beli lihat, tambit tangki yang na, dahnya dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Nawa yang pansut, baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

0: Ya, lagu ke Dibai Suni Asan penyayau aku ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegang selamat pagi balau pendengar kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke Kamido Emelda. Buat 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami dah main pagi tu buat 2 pagi wai nyapuah ke pagi hari kita. Jadi topik pagi kita pagi tu peningai ianya nama jakut ke sewah dipansut ke kita enti benong carut laki bini atau kena tai ke buat Facebook YFM enti non min enti carut laki bini nama jakut sewah dipansut ke sedoi dia laki deh.
1: Contoh kalau peningai kita yang pen tu merti kene ne contoh nanti mak carut laki bini ukai-ukai jakut kejai ke benar ya Demel yeah. Ajak kau ringan maka kita kinok keringat apa sari tok kita kinok ngumpul kelang. Jadi jaku kesuah dipansuh ke kita itu kak makai manuk kedirek meh nyak suah menyinya ada meh nanti cuma nanti lawan pula yang kunci pintu nak tamak kira tindak luar menyati contoh nyak meh apa sari tok kita kinok ngumpul kelang penggerak pagi awal 12 negeri kita kinok ngumpul kelang program Indo kan eh?
0: Iya.
1: Ni kita ke Indo atau beri komen kita buat poster kami dua mail lebih lagi bala dayang bintang kita ke pagi tu nak kira dayang bintang ke dayang bulan ke atau sama komen tu mail lawan nang amat pagi tu Indo ngempu kelang ke pagi tu anak takut sekali kita.
0: Okay, Min, kita mesti jarang nik pagi tu ko ya. Nanti baku nanti jaku bukai kia ngai kawan dek ko ya. Nya makan nemit nya meh maya ke belaya kia tanti carut besai maneh dia diri nganti ati celap betungak baru kia. Bena boleh bincang ko ya.
1: Nama. Ya kawan dek ne.
0: Ngai kawan dek. Bakal serkela. Ya, Min. Pemakan beri selamat pagi kan kari chau nop to min kuya mama mari kami di toba jalan sipen sembunjan ke antik ba aku antik bisi carut pampe kuya bayuh mai jakuk ke mut dia antik aku antik ku nimba ngai di ninga kuya bayuh mai jakuk mut dia antik aku nimba ngai no ninga atu hari di chau nop to min Okay, lalu ini tu minta tebah ke lagu Hari Linda tu Min.
1: Lagu Hari Linda ni lah Repak Pantai Jalai. Repak Pantai Jalai.
0: Okay, kita bisa Lisa Sidut pagi tu. Selamat pagi Maya ngemin ke ya. Maya ringat tau ke carut ke suah lagi dia diri ajak meh ke ya. Nak berjaku, nak tungak ke ya. Nanti siku buat dapur, siku buat pangkiang ke ya. Kena nyeliah ke diri hari ke talat kianya celap kediri meh hati nadai pujuk memujuk tu kya
1: nadai ngumuk pangan diri
0: ngumuk pangan diri menya tadi nemu celap kediri kya tang semampai mengungkit kya dikingat ke belamanya
1: ya yeah, flashback kita itu anak-anak berkenyak
0: aku nanti orang nak nunduk ke aku men tajak penutanya salah aku ke salah ya kan nak nunduk ke dikingat ke belamanya men sebut
1: nak ngicak ke nunduk ada men
0: ngicak ke ingat mau nak ya kena jatai lagi kenyak ya bukan nama ada men
1: kena kita remind
0: ya bukan nama men laban menyikuran secara tidak langsung koran tu tadi deh perkara ke berkenyak ya utah tadi ya uliah kini ke mendidik
1: ngajar
0: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik ya tadi okey nemu hari yang nak nemu nunduk tadi nya nemu nunduk makanya ya tadi
1: ya ke pemanda herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau maya maya nemu ringat
0: nemu nanti ya maya
1: ya maya umel
0: maya aku ne Okay, kita visit Elis Jawan tu Min. Selamat pagi untuk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balai Indo Methodist ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam 2 minggu agi ku ya nyedi bala serakup ngau semua bala peninggal Indo ngau lelaki kebukai nyedi ku ya ditok maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jakup pedis hati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya terus segi amat tu Min
1: ya. Nya kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Teringat-ringat mayau tadi lain ge.
0: Ya yeah, betul. Ringat-ringat rumintia.
1: Ringat-ringat rumintia, ringat minta ditunduk anya yeah. lain ge. Ge tadi ngai kawan de aja contoh ya tadi ne. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mau nyau ke mansang ke dapun ge nya. Yeah. Pandok ke lawak aja yeah, ringat-ringat mayau ne.
0: Bakal maya makai. Masuk ke dirik pingai lagi kok. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Sio merambu kuyo celaka tena.
1: Ada baso ke pinggai
0: nama. Nama rasanya tebuah ke pinggai di baso.
1: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Yeah. Nah, ya, Mia, kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri, Mia.
0: Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya, kini ke ngasuh, kini pengerindok kita itu tadi
1: bertambah lagi. Ya, bunga lagi. Mia, nama, pansur bunga, pansur madu ya dia, magang-magang.
0: Ya, okay, jadi ngeke peninggal kebuka oleh terus kena tai ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawa ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu kedi baik Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat ya rindu ke
1: betul.

0: Hello, Mar.
1: Hello.
0: Sedih nggak, Mar?
1: Bisa.
0: Ningga ada lagu kami dah mel tadi, ringat ringat rindu. Nah.
1: Ya, mak ya, lagu suai deh.
0: Ya ringat, ya rindu, gak? Kati bade deh, Mar. Nanti maya ada ringatnya. Nama jago suai pansu kerja lagi daliang dek kita. Bupula dia me.
1: Bye bye
0: me. Bye bye ja.
1: Bye bye, bye bye.
0: Ni
1: buah,
0: ni bukan
1: so bye,
0: so.
1: Okay,
0: bye,
1: ya. Ah, nang cai jauh me, titi. Jauh. Alu
2: narik mua, macetai. Ya, bye bye, titi ya gane.
1: Aau.
2: Tu dia di belakang.
1: Bye bye.
2: Iya. Okay, ma. Dia tu kita benong ba dataran pihin setia raja ne di muka. Aau berkawal ngau program Sarawak ku sayang muka. Aau ku nyerah genuan tu berkunci ngau belah peninggal nama program kedekat dia tu ba pengelama 3 hari hari sari tu pagilah ngau lusak ne program tu ke dia tu.
1: Ya aman. Min udah ngau saya ne min.
0: Ya udah di betul sarinya.
1: Ya. Aau. Okay, ngambil ke terus nge-report aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi meng agak seruan ada selamat pagi. Nama tanya tadi nama kat sebut dari ngan. Kanya mari ngan kita hidup nada hai hai.
0: Nada hai hai nada selamat pagi pama dari ngan.
1: Nada menit sisi aja.
0: Aman.
1: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pihin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka nyabik ke penemu bala peningan kita di luar din kalai kita dari RTM bisi muka studio mini kalai kita sebuat bala raban DJ meh dari RTM itu on air aku kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenarnya untuk ke lemai pukul 5 lebih set mulai ke dibaik kita berandau konti studio mini kita. Jadi studio mini kita dataran pensia raja muka tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peningat kita lepas aku nemu sesuai dengan pun kota dia hanya di aku ngau sesuai itu jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2010-2026 ke pagi itu dan ya udah berkah dibuka muka kitchen and sales tapi yang megak Sarawak pavilion and services udah berengkah dibuka kalai buat Sarawak Pavilion and Superstar tau nak bakal buat luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak Kusaya dia alai bala raban agensi dekat meri bernemu tau ke nerang ke bala Malaysia Mayor ke datai bakal luar servis ke bisik dia berjalan ke perintah nombor agensi ke bisik ngambil bagi lalu bermuka kitchen tau kira kita nyepik pemakai hari menu muka pemakai asal hari menu muka lepas kita nemu di muka itu kira dan dikelala orang kau pemakai umai linut tebaloi no mayo macam bagi banyak bedau di temu kita tau kau dah temu kita kan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ngakai muka kitchen and sales itu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut. Bidal lukut tu nanti kita yang beda atau peningat ianya tepar perahu perahu ketika ke hari daun lomba sudah ya udah bisik track sudah dia track menyekuat kau udah bisik air dua sudah ke berengkah berlomba dia hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit kerap tangan atau ke pekit mengadik jari atau lagi kelimpah hari bisik pengawak lomba bakal wall climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh medak lagi nanti sempat aku berkongsi kau kita meh sebab TikTok Sibu FM lagi jadi bisik bina bakal selama bisik cabut tiket i peraduan dinding hari, kita tahu berangkat hari pagi tu nyentuh ke lemai lagi pukul 3:30 dekat tutup kalau yang kat dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais i peraduan di muka kita bisa proton saga, kita bisa motosikal, TGT, bisa barang elektrik normal yang macam barang sebukai sepengama 3 hari, bisa lebih kurang 85 perais i peraduan sepengama 3 hari itu. Tanya ke disebut aku nya tadi, perais besar. Okey, yang i peraduan, lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya selamat pukul 8 malam bah pentas utamanya. Kau ngerasa ini program kita bah hari tercuba di dataran Setia Raja muka dengan program cawat saya bagi menua muka hujung ke report aku pagi tu min gamel ada lapar lama cantik kita keringat kemana kaya ke ada buka koran pin sadian put sadian tak boleh buka
2: amat betul
0: enak Emma kita indah nanti ringat semua uliah maga tunggu dia sudah kartu kering
2: yang min lah
1: Anem men pelapak ko peninggai ke nan tu rumah ya yang lagi nak uliah nak kan datang mari men
2: ya nak dah sampai
1: nak dah sampai lagi
0: kan kita bangku mah apa emang gak bangku
1: dia kapan mah lagi
2: ama ana lama ringat men
1: lagi kan ambil tatai mari nak uliah lagi
2: yo Okey ma, terima kasih keripun non pagi to. Okay. Selamat jalan ke pengawal.
1: Okey, terima kasih selamat jalan ke pengawal. Guys, dua baga au.
2: Okey, bye bye.
1: Bye.
2: Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng sudah berkongsi dengan kita sekedar pengawal atau ke program ke diatur muka program Sarawak ku sayang muka ke diatur bah dataran Pehin Setia Raja berengkah hari sarito nyentuh ke hari Minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

0: ke Tegal saya, lagu Kedibai Sivia Banyi Peningai ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu ku dekat Maca Gerah Hari Upis Sarawak Energy madah ke Kuasa Karan dekat Terjanggau kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuh ke ngagai 12:30 hari ba engkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulir bukung kandis danau nanga awup pawuh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampu marup atas pemanjai jalai nuju ngagai merio tambak kampung langgil rumah nawin kelampu Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanando ti semak ba menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu ketega pengawak nyeruri arus tali kuasa karan. Lalu pengawak tu maga nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arina manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya gagai nombor 1300-88-311. Kayaknya tadi gerah hari Upis Sarawak Energy. Okay, Min, Rampung Baru. Topik 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya.
0: Lagu, ngenang lagu si Mia banyinya tadi, Min. Dia ketegal sayau.
1: Ha. Ketegal sayau. Nya tadi, Mia, maya kita ke ringat-ringatnya tadi. Tentu ringat, dia bukan ringat terlama. Kau kami dua Mia tu tadi. Ringat. Tegal kita tadi kak minta umbuak orang maya carut laki bini minyak tadi kita laki bini tu bunyi kurang me batu tungkuk penemu besengke bak jakob bahasanya tadi kita inginnya jakob bahasa Melayu me lidah lagi kan tergigit kan nepi amel ni kira lagi kita ke jadi melaki bini tu hari kita ke tungkah kita jadi datai kita ke hidup ngiduk ke diri gulai berkunci rumah tangga mainnya
0: okay
1: banyak enak maya jadi profesor
0: jaga macam ngau peningat tak min pantek cek ko ya mamba mari kami bertanjung bijak Sri Aman ko ya nanti ko ya nanti aku ko ya lebuah carut ngau diri sebile aku lancar nyebut orangnya sebayan ke nunda jiran aku sepi lalu lekat ba aku neh jakutnya ko ya
1: sebayan ke na bukan kita ke selalu latihnya kini
0: Okay, tadi hari pantai cek Min kita visi Valerine Stacy EB selamat pagi hari limang ku nanti carut laki melaki bini tu ku ya berjakup-jakup aku DJ ke udahnya aku pansut ku ya udahnya nanti yang nanya aku segin nak aku sahut ya tajak salah aku ke induk kan semampai betul
1: tu ya nyukung ku ya
0: nanti berjalan ba sebelah pasar tu demin banyak kena bermo kini bermarket kini nanti si tai carut mimin dalam kereta tu tai pansut beli barang tu tadi nak laju bini berjalan tinggal laki
1: amat
0: kalau kena kini belum peninggal
1: kalau pula nak dai kena nak
0: ya betul nanti
1: belum terima dalam kereta tu sikit nak melihat nak perniang ah malik tisi je
0: iya nyama tadi beras 10 kilo boleh tanggung tepuk dalam troli nama nanti
1: lagi 10 kilo lebih harinya uliah muka tu om
0: ya. Okay, kita mesti jenis band pagi tu main ko ya. Mana kegayari sudah diberi mana pagi tu ya. Maya ringat tu kecarut sikit dia diri aja ku DJ ke ya. Baik ku berkemas ke bilia hati ti pedes ku ya. Nyo nemu celap ke diri hati tu ku ya. Hati ke pedes tu tadinya celap ke ya. Nah ringat apa sari kita DJ ku ya.
1: Tuk nyukong ke aku melaban kita nanti nyau berkeraka menya bakai sikit bakai ya menya berkeraka laki bini anang anang apa sari meh anang nyung nanti pada mata panas korana pegai butai berkenyak meh kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sikit ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini tang sikit kita indok sikit nak kalah salah.
0: Ngai ngaku ni mian. Tapi aku dah mian. Tidak dah kalau lama deh. Jangan mahu aku nunu aku ya terlagi dah mian. Ngai ke lama-lama ngante. Laban bisa maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tu ya. Nah mana aja kita kalau lama ringat ne. Bisa maya macam cara kita bertunduk ngopangan diri. Betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne bukan carut kebesar-besarnya nanti ke bisik ke ngerampit-ngerampit utai kebukainya lain gege cara ne men jadi kami dombe atau tadi kira keringat-ringat mayau manya ne
0: kata bisik Dominic untuk pagi to ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisik laki bisik bini to ke ya nada ke ninga sida ya carut pampe ke ya engka lu tak dia dire ke ya sebenarnya aku kak madah ya ke ya mayuh balik indo ke mayari to ke ya dang laki sida ya ke bebelah semua utai mayuh hagi nyulik telefon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min bakal kami duai bala ku bisi maya ya melau tai badapu bisi maya kita taban kita sama-sama gawak deh lebih lagi bakal kita ke gawak shift ya gawak shift aku gawak shift nanti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh ngerja pengawal berapi semua deh nanti bakal ya baka aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi deh mian kan jadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua yang nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita yang kerja pengawal di rumah
1: aman nanti baka ke kediri je deh mian
0: nanti baka kediri ke pandai mansa dari rimpu mian pandai-pandai magi jam
1: aman nanti nak dari rimpu nak ke makai ni banyak keringat aja anak nak ke makai ni kau deh mian
0: ya sampai meh ngagai orang ke LDR punya kurang ngarap ke udah begulai ngau pangan laki bini dirimpu ngarap ke kene ke boleh pindah begulai
1: sampai tujuh ke aku nya meh
0: sampai tujuh ke dek banyak men ngau malah peninggal ke bukai ya ke jauh laki bini ke aku tu deh min
1: ya tiba keringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapa pedih mel bisnis kedaknya tadi alu nutup telefon bisnis kedak tu tukar profil ringat ko ya menya
0: kalau min
1: ngagak status saudaranya ke dia tahu kita medak ba WhatsApp dia tahu nama nama terfikir dek hari jam tu seminggu kada ke ngagak status dia po status ringat dan eh hadek ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne nanti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terlimpu nada yang lah ya datai lama mengumbuk tuan ne ngek tuan pun kepedih hati tuan pun kesakit pedih lagi ke bekanya
0: ya nyat tips LDR rimil sama ringan-ringan mayang kumian tu tadi. Okay, kita mesti Priscilla Damian tu Min Arimiri ko ya nanti aku ko ya mea carut siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel ko ya anang enak ingat ke pengeran diri mpu maya agi berkuntiak ke pangan diri subak laba mea nyak dunia tua aja ngempu ko ya bunyi ke lagu Phoebe Chloe tadi tak semua meh manis ke udahnya aku tau ko ya segi meriawak ngau pangan diri kediri enak lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tadi ni kelalu ka ko ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bala nemu cool down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ko ya so far sampai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ko ya
1: ya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belamanya kebenar ya
0: iya betul Okay, kita bisi Sasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya aluna memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sigi nanya ke isin deh ku ya
1: iya jauh mahal
0: giga kediri ke nak nemu nyawut sawut ku ya giga kediri nanti semua laki Sasha mana tu ke ya nanya dini tadi ni garam tu sana ke ya sigi nanya meh sigi sigi giga nama teh Kak ditanya begini deh, ya dah nemu teh ya, kan nanya ke Sasha mana tu
1: kita. Cara-cara yang membuat kita menyenangkan hati kita. Tanya nemu garam sih berdapur ya. Garam boleh tinduan.
0: Ini enggak kenire Sasha mana tu.
1: Ya, mana bel?
0: Ya,
1: cara magenya. Ya, cara sudah lelaki membuat kita kindo untuk maya carut pampene.
0: Ya.
1: Kadang-kadang untuk kena kalak gagak lelaki itu, untuk bakal mai sampai selalu kita mendak sida MY sampai ne. Apakah sidak ke laki kendang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengenyet ge terhapus teluk paginya tu bekal de yang ku na pada teringan ya
0: mesti pedingai kita tetap mian kan di pada nama ku ya ente baku ku ya kepak ku begulai ngode ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan te dah carut ngapa pengen diri
1: ya lu nada ya kok sayangnya
0: lu nuan sebut
1: nama adanya
0: lu sebut nama nanti aku kangen ke bala gumpu nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
1: ya lapan kita ya lapan mari mula pangan datai kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengah niat enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love darling hanya tengah niat ya alai mede bula neringan meh
0: ni kunci rumah tu tadi mien kena saya tadi mien
1: nana sebut nama penuh sekali po berasa ini
0: meh enya baru mati nak diri malam ni. Okay mien, okay mesti komen bukai mien.
1: Jadi komen ke bukai Sis Lucy dah baca tempai ne.
0: Asal ke bedau.
1: Baru jadi subak mayuah jakok DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kelirik besawak jakok. Nyamai tenaga kena nuci bilik ngemas bilik. Bisik gasil hanya hari Sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya amat tau. Asal terimpun nanti kita kalau me jakok pun untak denyu. Kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau menjakau mana dia diau direk tau nanti ku ya ne ya lawan eh ke dipulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat ni basida mangko wak sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada muai kita ringan lu jampat ya kan de mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil na ringan no to mangkak kati tu ringan ba tanya ba pingai mangku ane anggo tu mecah belah ke pingai mangku ane ana bekenya tu boleh nyebut kita kino tengah ajar tau ngajar nanti kita kino keringat tau contoh baru ke nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ane mo ya kita ringat jampai ini lah kita nyak cara magang-magang nyak garek negep jalan dengan dai ke direk
0: Siti ke Damian nanti dengar bini nyau maya masuk pingai tu nyau kenika kira-kira ba dalam singkenya dan nya bunyi sedap pingai
1: sedap balas singkenya
0: balas singkenya antap kakinya tadinya bunyi temu ringat bini itu tadi
1: belnya ne
0: dan nak gak miannya udah tua itu nya kurang gi garinya deh
1: karena kadang ti bisi lakinya nanya ana nanya kita lelak deh yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi akan nyawat bekazon nama demikian aku tu AI Tahu dia fikir aku tu tulang besi urat dakwai. Bisi kita indok nyawa menyenyak. Jadi kita tidak ke laki tu patut anak nanya bantu aja, tolong aja kebenaran eh. Lah. Lepas hari tu segi kelang orang indok aja.
0: Ya jarang nyebut AI men. Selalu sebut kita ke barumah tu tadi deh selalu. Nama kutu robot kutu kuda robot pun nemu jahe
1: ya nemu lelah ada ya ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jakuk ringatnya tadi jakuk ke mana ya me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila Tuk Min ganti aku ganti udah carut jakuk ndak meh aku ngau ya aku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjakuk dalam sari sampau kami sebilia takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: ingat ne. Oh, reti ya jarang ya tu kak ringat.
0: Iya betul.
1: Kalau ringatnya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tu tadi serah sebil liat takut.
1: Ya. Amalnya jarang orang agak ngagak tak erka ringat beketuk kelai ya bekenya ne. Ti beke kita itu. Sama dah jumpa ya lemah ne mel. Sikit isian ke benda ya ne.
0: Ya. Nanti beke dah lama nadai ditunduk korang ngenya kari. Ingat tadi lama enggak seringat te. Ingat tai kan enggak seringat deh ya lo ngawe tu nak kurang bisi.
1: Ingat aja penyalah dia ne. Kita ada salah ingat aja penyalah ngicak ke nunduk kita.
0: Okey beke malam hari ada pengawak ko deh. Kalau saya tanya,
1: iya layak
0: ni. Iya layak. Saya tanya aku kedai, saya aku kedai. Hari kita nanya orang lelaki tu, ni saya kena kaku. Ada hari nya, tak ngasih carut. Aku pun ada nama pemuda seorang lelaki nyawat saya. Mesti kak ya panjang deh min. Mesti kak carut berdia.
1: Anak-anak nyawat saya aja. Mesti kak patut. Mayu hage kini kita yang madai hanya penerangnya, penerang berkawan dengan saya.
0: Nama dia saya kaku dah lalu, mayu hanya lalu start dia carut. Hari kini kurang madai, hari ai ke tenang kurang, nyanyian demo berumbak tadi.
1: Iya, banyak meh.
0: Ada macam-macam, tapi ketino tu complicated kurang.
1: Aman.
0: Okay, misi Lisa Wati Abdullah tu min, kuya, nanti aku maya kena ada mood, kuya, maya kena ada mana mood tu tadi, ngau pengadir. Tak dia diri ku kira nak jago mina aku madah tika makan mi pandu pandu ku aku udahnya ya ma ya nama dia ngagai kene ku ya tu ne udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya dan yang sengaja nak maliak Malik mua laki ya, tapi kenapa tanya? Tapi aku nak tan ku min. Lawan ku tu, segi orang cakap berumah.
1: Enggak ya, enggak pernah mau ya. Pedih kita antara jadi ku DJ.
0: Antara kami doai balaku, aku segi bercakap gari balaku.
1: Ya, ya memel.
0: Ya memel.
1: Segi ku tu kutau. Ama mel. Nada mu nama aku buah kita kenyang ni boleh sebut ganti kita DJ padam je radio je ni kan ajak aku ya udah kita teninga kita ajak udah cukup baru mah tu bisa ge Helen juga itu ne pagi sedua DJ duo aku kalau ninga anti ngong ke aku subok ke anti bayar ringat tu padah ke ketok ku ya tinduk beluanuan ku ya anak ngau ku lagi ringat biak ku ibu enya atau kanti enya madah ke angka. Jadi angka itu nyawat berketuk. Au, berani nong ke diri. Bisa hantu dengan wana. Kita indah. Pama denai ke bukanya. Sigi takut na.
0: Au, au.
1: Kita hantu, Mel.
0: Kita bisa Jimmy Nguyen. Pagi tu. Kaya pama sudah kino pagi tu ne. Kaya namun na. Sudah cara-cara tu. Kaya tucung ke diri. Kaya dengar sedawai. Kaya terima kasih Jimmy Nguyen. Masih mendingan ke YFM pagi tu. Okay, terima kasih Mbak Gak. Nggak boleh pendengar ke buka. Ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu punya komen kelang indo rindo sarito
1: ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang ngage balas sida ke indo ngaja kita ukai ngaso kita belayak na win-win situation ku kita cara muju rindo ngambil kita nemu bekeni hati rindo
0: betul bisi sitet tu men aku tu tadi ku cross kerok ni kak komen orang cakap lelaki tu kebenar ya min bisi capuk kira tu selamat pagi ko ya kami doai melaki bini kru semangat DJ kiandang sigi sampai saya ke Suluati belabuh jadi bak tahun 1979 subak kian 47 tahun udah ko ya tiap munyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu bersengki ko ya nanti carut pampe pagi sebelum malam endang udah settle DJ ko ya nitiah ke Ajab Kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai sitik kia lalu ikan bawang gak undang jadi masa kaya dengih labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang dia abak kaya undang sawut dia panjai min aku macam baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk kira bunyi ku ya yaudah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkeni pentua tetap pengerindoknya semampai berbungai
1: yeah,
0: hari penyarut kita tu tadi meh pengerindok tu makin bertambah
1: makin tuai makin sayau ne Mel.
0: Ya,
1: ya baru betul ne ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datai kena bertanya. Ukai bekenya tujuh kami do Mel ke pagi tu. Kenapa kami minta balas sida kelaki tu nemu bekeni cara tau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sida mantai ke pengeringan. Sida kelaki pun patut nama tindakan ku kita ini.
0: Ya, nama patut ke digagak.
1: Nama patut digagak sida kelaki yang tek maya sida kindo tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe baka ngai kawan de tina belua ke benau keringatnya minta umbu.
0: Iya betul. Cara magan.
1: Iya.
0: Okey, jadi ngatup ninga pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau Nancy Nanggai ba program indo pagi tu Y912 ninga ke kita ngau lagu ke Dubai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang. Ngatup mupa dulu kami Doa Amin. Bye bye.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
0: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya. Tajuk yang kita nak bincangkan, menutup aib. Allahumma salli Muhammad ya. Menutup aib orang lain merupakan sikap yang sangat-sangat mulia. Tapi hujung-hujung ni tak berperasan ya. Ramai orang ya, entah dia punya tabiat ke, habit ke, hobi ke, tapi mudah sangat ya, kata untuk mewar-warkan, memviralkan keaiban orang lain dan rasa seronok dan berbangga jadi orang pertama yang menyampaikan berita buruk. Ya, ini satu perkara yang sangat menjadikan, subhanallah. Ya, Nabi bersabda yang bermaksud, tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali pada hari kiamat Allah akan menutup aibnya. Hadis riwayat Muslim, insyaAllah ya. Dan kita kena ingat, menutup aib ini bukan artinya kita tutup aib kan, dia kita macam menggalakkan pula orang buat dosa. Tak, menutup aib bukan berarti sembunyikan kemungkaran atau membiarkan kemaksiatan. Tetapi kita menutup aib itu dengan memberi nasihat pada orang buat silap tu, buat dosa, buat maksiat, kita nasihatkan dia. Tapi kita jaga maruahnya, kita jaga kata tu kemuliaan dirinya. Jangan tegur orang di khayat ramai. Kata Imam Syafi'i, barang siapa menegur orang di khayat ramai, itu bukan teguran tapi itu mengaibkan. So nak tegur orang secara peribadi, secara personal, cara persaurangan. Jadi orang yang ditegur itu tidak rasa aib, tidak rasa malu. Allah dah tutup aib kita ya, kenapa kita pula nak buka aib kita ataupun aib orang lain ya? Sebenarnya orang hormat kita, nampak kita baik sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, subhanallah ya, kita pun benci menyampah kat diri kita. Ini kan pula orang lain. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan saudaranya, ni tajassus katanya ya, maka nescaya Allah akan buka aibnya walaupun dia berada di rumah. Dia buat kerja kat rumah ya, dia buat benda yang tak elok kat rumah, Allah akan buka aib tu, orang akan tahu. Hadis riwayat At-Tirmizi. So ingat ya, para pendengar yang Tuan Abah kasihi, jangan sekali-kali kita tajasus cari-cari kesilapan orang sebab tidak ada orang sempurna. Kita pun banyak silap. Tapi kalau jika orang buka aib kita, pernah buat? Jadi ulama pesan, kalau orang buka aib kita, balas dengan senyuman dan doakan dia agar insaf. Cakap senanglah Tuan Abah ya. Jangan cuba kena kat diri sendiri. Tapi inilah ya, yang disarankan oleh Islam ya, sebab kadang dah terantuk baru tengadah. Setiap perkara yang berlaku bukan sia-sia, pasti ada hikmahnya. So kita belajar, kuatkan diri, pertingkatkan perkasa jiwa kita dengan mendoakan orang yang mengaibkan kita. Andaikan dia tidak sengaja, andaikan dia jahil, andaikan dia tak sedar. Yang keduanya, jika mampu ucap terima kasih cara langsung ataupun melalui media sosial. Jangan terima kasih lah. Terima kasih lah ya, tegur saya. Walaupun teguran itu memalukan kita, terima kasih. Sebab asal teguran ataupun komen yang memalukan kita, tapi ucapan terima kasih itu tanda kita orang yang memang berhemah tinggi, berjiwa besar. Ya, mudah-mudahan Allah kasih. Dan yang ketiga yang penting, bila orang tegur kesilapan kita ataupun menceritakan aib kita, maka cek balik. Betul lah, aku silap. Aku memang silap. Walaupun teguran itu memalukan aku, tapi kita segera perbaiki aib yang telah disebarkan itu. Jangan alang-alang aku dah malu. Biar. Alang-alang dah buat dosa, sambung buat dosa. Ada juga yang berperangai demikian. Ya. Dan satu lagi perkara yang kita kena ingat, bila kita diaibkan, jadikan pelajaran agar kita tak buka aib orang lain. Kita rasa sedih, yang malu ya, dan rasa sangat terkesan bila orang buka aib kita. So kita kena belajar, kalau orang buat ke aku begitu teguknya, maka aku insyaAllah ya. Ya, mudah-mudahan kita semua beringat, kita semua tidak maksum, kita pun buat silap. Jadi kalau kita jaga aib orang, kita sembunyikan dengan cara yang syariah compliant, maka Allah akan sembunyikan, tutup aib kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

1:20 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tok tok tok, pintu diketok ya. Kepada semua pendengar yang cukup budiman ya, setia bersama. Jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM. Bertemankan kami Mulia Ami Ahmad ataupun Amy. Dan untuk pertemuan tu kita akan macam biasa ya, kita kongsikan bersama informasi dari semasa ke semasa, lagu-lagu hiburan ya, menerusi sajian hiburan, muzik yang boleh mencengkam hati anda ya untuk mendengar ya, menarik dan tertarik di Sri Aman FM. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya dalam apa keadaan menggembirakan, menyeronokkan. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman kita orang hari itu. Bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari kelak ya. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, terima kasih. September, kita tinggalkan bulan September atas segala cerita dan juga pengajaran pada bulannya. Kita nak ucapkan selamat datang lah, selamat datang untuk bulan Oktober, walaupun hari itu hari kedua kita berada di bulan yang baru ya. Jadi semoga bulan yang datang tu nya hadir dengan rezeki, kebahagiaan dan cerita yang lebih indah lagi. Makin nak ujung tahun yang mesti ada perkhabaran yang menenangkan jiwa kita ya. Ya, itu yang kita harapkan. Kita orang bahagia, kita rasa bahagia juga ya. Menolong susah hati memang akan susah hati, risau, resah, gelisah kan tak? Punya perkembangan menggembirakan, hanya memberi apa suasana ataupun situasi yang positif buat kita semua. Betul sih. Okey, selamat pagi untuk anda semua. Sekali-sekala Amy berbunyi macam cikgu. Maklum nak, kita seorang diri di konti, perlu teman juga. Kita orang teman, kami orang juga. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya. Tune kita, dengar je 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita ada RTM Klik, kita ada portal radio RTM, radio online. Klik aja saran tempatan kita. TikTok Live pun ada, saran langsung. Facebook ada. Semuanya mudah untuk kita orang ya. Telefon bimbit, RTM Klik, kita orang. Dan suka juga kita nak menyatakan bahawa kita ada radio Gemar Borneo. Kini tu masih dalam sesi percubaan. Di sini kita dengarlah hasil karya masyarakat Sabah dan juga Sarawak didengar. Okey, ya, satu saluran digital yang barulah ya, 24 jam. Baik, mulakan hari kita tu dengan satu pilihan yang pertama, persembahan daripada Bunga dan tak asing lagi ya, Tok Kira Ratu irama tradisional ataupun irama Malaysia ya, Noraniza Idris dengan Intan Payung.

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Beging, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: Riaman FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

35 minit pagi adik kakak. Ya Tik, persembahan daripada Salami Hassan dengan Semut-Semut di Titian Usang, versi orkestra RTM. Ikut semangat semut sebab sidaknya tu bekerja keras berhenti. Kata orang nak. Walaupun sidaknya apa makhluk kecil, ya, saiznya kecil, tapi kita boleh tanggal lah banyak manfaat bila kita nanggar semangat semut tu, bekerja keras, semangat luar biasa, pantang menyerah, dan sikit lagi nya perlu apa kata orang tu, sidaknya sentiasa bekerjasama, macam jua macam yang jual lah kita, sikitlah kita bekerja di pejabat ataupun buat satu aktiviti ataupun program, perlukan kerjasama jitu antara satu sama lain. Memalas orang memang sih dapat, ya, bila kita dah bertugas, ya, di agensi ataupun jabatan persatuan kah kelab kah, hanya perlu kerjasama semua orang sebenarnya. Hanya sekiranya diberi tugas tanggungjawab, ya, sebagai ahli jawatan kuasa yang si terlibat dalam ahli jawatan kuasa, semua perlukan kerjasama. Bawa dia menjadi kan tak? Jadi kita ikut semangat semut, ya. Jalan, ada masa makan, minum, biasa, ya, waktu rehat. Apapun tinggalkan semut, ya. Kita nak kongsikan bersama juga ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong pagi tu, ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam sebagai ini sumber kita, ya, untuk berkongsi maklumat mengenai keadaan cuaca. Jadi di bahagian Sri Aman diramalkan pada 10 pagi, petang dan juga malam tu tiada ada hujan, ya, tiada hujan. Manakala di bahagian Betong pada 11 pagi dan juga malam diramalkan juga si hujan, ya, dan petang diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Untuk ramalan cuaca untuk bahagian Betong, ya, dan sebelumnya bahagian Sri Aman, ya, pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan berlaku, ya. Okey, suhu di antara kedua-dua bahagian 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius, ya. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala untuk keadaan angin, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Ya, ya, perkongsian kita informasi mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong, ya, untuk maklumat semua pendengar yang budiman hari itu. Alhamdulillah, teman setia, ya. Okey, dan untuk bacaan IPU, bacaan indeks pencemar udara di bahagian Sri Aman setakat pukul 9 pagi tadi adalah 81 dalam kategori sederhana, ya. Untuk sebagai informasi juga untuk semua, ya. Baik, yang baru saja mendengar, terima kasih banyak-banyak, ya. Kita baru memulakan persembahan Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 dan hari itu bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bertemankan Amy. Lagi hiburan kita sajikan selepas itu, pelbagai genrenya, ya, pelbagai rentak dan juga irama kita muatkan, ya, dalam pertemuan ini sepanjang 3 jam bersiaran di udara untuk siaran tempatan kita.

Masih terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayaran Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Spektra 912 warnai harimu.

0: Alahai, Nurlela.
1: Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober, Sabtu, dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semuih, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Beging, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Baiklah saudara, dengan irama ini kita dalam perjalanan ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia Sport Pagi. Perkembangan semasa ya, perkembangan semasa dari luar negara akan kita muatkan sebentar nanti. Dan kita berjumpa lagi untuk jam yang kedua untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Baik, jumpa lagi selepas ini.

Buahan Makanan dan Pertanian PBB Beth Becknell berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Chemeh, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0. Manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warnai harimu.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyalan Jakim.
1: Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Minit pagi, kembali lagi setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi sebentar teh dari Nasional FM dan kini tu kita bersama di Sri Aman FM dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya. Dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi Amy masih lagi menemani kita orang. Sengaja milih lagu kopi. Nazu dan juga Fahimi telah menghiburkan kita orang. Memang dah pilih je minyak ke kopi. Cuba pilihnya minum kopi, kenyang lagi enak. Okey, berkaitan dengan kopi, semalam merupakan hari kopi sedunia. Ingat sih, ingat sih. Lupa nak. Okey, semalam 1 Oktober merupakan Hari Kopi Sedunia 2026 ya. Okey, itu merupakan apa penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam industri kopi di seluruh dunia. Membutir mata World Coffee Day. Nak beli dah tu. Okey, Hari Kopi Antarabangsa. Okey, sedikit berkaitan dengan kopi. Kopi bukan sekadar minuman untuk menghilangkan rasa mengantuk kita. Bagi pencinta kopi, secawang kopi kira dah menjadi sebahagian daripada rutin harian lah. Ya. Kopi itu jadi teman, jadi kawan ketika bekerja, minuman untuk bersantai dan juga penghubung dalam pertemuan bersama keluarga dan rakan-rakan masing-masing. Ya. Jadi tujuan sambutan Hari Kopi Sedunia adalah untuk menghargai petani kopi yang bekerja keras menghasilkan biji kopi. Ya. Dan seterusnya mengiktiraf pengusaha kopi yang memproses, memanggang dan juga menghidangkan kopi. Dan seterusnya memberi kesedaran mengenai isu kemampanan dalam industri kopi. Dan akhir sekali mengajak pencinta kopi di seluruh dunia meraihkan minuman yang paling digemari ya. ya, sedikit sebanyak berkaitan dengan kopi yang pastinya setiap 1 Oktober banyak sebenarnya ratusan negara akan menyertai sambutan tu dengan pelbagai aktiviti. Bukan setakat 1 Oktober yang mungkin dipola dalam seminggu sekali kah, satu bulan sekali kah. Sebab tuknya besar ya, pelbagai aktivitinya ada diadakan macam pesta, festival sampai setidaknya mempromosikan kopi ya. Okeylah, kita tu nak minum kopi adik kakak setiap hari. Biarlah kopi ya, bukan sekadar sedap je, bukan setakat nyaman je rasanya nak, tapi biarlah apa yang kita minum ya memberi manfaat kepada kesihatan kita ya. Membelebihan juga ada kesan sampingannya. Mak jaga juga jaga kesihatan kita ya, terutamanya jantung kita ya, sebab selepas tu ada hiburan berkaitan dengan jantung. Si jantung hati ada putra yang akan terus menghiburkan kita orang. Dan sebelumnya ingin kita nak mada 10.30 pagi kelak kita bersama dalam ruangan logat kita ya, setiap hari Jumaat kita akan siarkan rancangan untuk setiap bulan lah kita bersama. Dalam bulan ada 4 kali siarannya. Cuma kita akan siarkan setiap minggu ya. Okey, yang pasti anda terus mendengar siaran Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober, Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Beging, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, kita layan Straight Aman FM. Masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Straight Aman FM. Dan pada pukul 11 pagi kelak, kita akan singgah kembali ke Nasional FM untuk mengikuti ulasan berita. Ya, sekejap saja. Lama, 5 minit macam ya. Berjumpa kita untuk jam yang terakhir kelak, jam yang ketiga ya. Baik, bagaimana kedudukan Malaysia ya, kontinjen Malaysia untuk Sukan Asia Aisyin Nagoya 2026 setakat 2 Oktober 2026 hari itu kontinjen Malaysia berada di kedudukan ke-11 ya dalam carta kutipan pingat keseluruhan Sukan Asia di Aichi Nagoya 2026 ya, dan negara kita telah mengumpul sejumlah 24 pingat keseluruhan yang terdiri daripada 6 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 13 pingat gangsa. Itu secara ringkasnya lah kedudukan kontinjen Malaysia pada sukan Aichi Nagoya Jepun ya 2026. Okey, syabas, tahniah. Itu mengenai sukan ya yang kita kongsikan bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Baiklah saudara, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Baik, sumber perkongsian daripada Kementerian Dalam Negeri.

Sekarang kita dengarkan ulasan berita untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bertajuk Pindaan Akta 800 Manfaat Bersama, hasil sundingan editor Muhammad Khairi Khalid dan disampaikan oleh Khairul Azwanar. Sama-sama kita ikuti.

waktu bekerja. Peranan Perkeso cukup besar untuk membantu rakyat di negara ini. Media pernah melaporkan lebih 42,000 individu di seluruh negara hilang pekerjaan setakat 12 Jun 2026. Memetik kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan, berdasarkan statistik Perkeso, sebanyak 134,123 tuntutan faedah melalui program Lindung Kerjaya diluluskan, yang membabitkan jumlah keseluruhan bayaran RM248.23 juta. Sedar atau tidak, semua kelebihan itu sebenarnya hasil keprihatinan rakyat Malaysia, kalau bukan daripada wang caruman pencarum Perkeso itu sendiri. Mungkin hari ini hari mereka atau mangsa ujian, tapi masa depan kita siapa tahu. Namun anda tidak layak mendapat manfaat Perkeso jika meletak jawatan secara sukarela, ada salah laku disiplin, perasaan wajib dan penamatan kontrak. Siapa pula yang boleh dapatkan perlindungan? Berdasarkan semakan di laman web Perkeso, mereka merupakan warga negara Malaysia, pemangsaan tetap yang bekerja di sektor swasta atau bekerja domestik, pekerja berumur 18 hingga 60 tahun dan berdaftar bawah Akta 800, selain memenuhi jumlah caruman minimum dalam tempoh ditetapkan. Mengimbas seketika tragedi besar yang menggemparkan negara di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas helikopter merupakan pencarum Perkeso dan waris layak menerima faedah bulanan. Jelas Datuk Seri R. Ramanan, waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin juga layak menerima pencen penakat bulanan. Perkeso bukan sahaja membantu dengan kadar bayaran kepada mereka yang hilang punca pendapatan, malah membantu pihak terkesan dengan penganjuran My Future Jobs. Buat pencarum yang kehilangan pekerjaan, kemukakan permohonan faedah melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter Perkeso berdekatan. Jangan berputus asa, rezeki sentiasa terbentang luas. Patah sayap bertungkat paruh, ayo bangkit semula. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Muhammad Khairi Khalid.

0: llaman a mí.
1: Spectra 912 Warnai Harimu. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan Anda.

0: Dengarlah Siaman FM di frekuensi 89.5 MHz.
1: Kini itu kita layan Siaman FM.
2: Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober, Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Hantu. Kawasan yang terlibat adalah Semuih, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Begeng, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
0: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

11.21 minit pagi. Masih kita bersama untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu, dan sebentar lagi kita akan siarkan Ruangan Nurani, ya. Jadi tajuk yang nimbak pada kali itu ialah Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Menarik, ya. Okey, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqman Mahtar. Jadi rancangan tu nya disediakan oleh penyiaran JAKIM. Jadi kita siarkan di Sri Aman FM, ya, setiap Jumaat 11.30 pagi. Terima kasih adik kakak sebab setia memilih, ya, mendengar siaran tempatan kita. Sikitlah untuk kita orang yang ada di Sri Aman di bahagian Betong, di mana-mana aja. Terima kasih banyak sebab mendengar dengan penuh setia sekali. Okey, 11.45 minit pagi kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6, ya, untuk hari itu, hari Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kita nak bacakan komen serta ucapan yang ditujukan untuk, ya, daripada seseorang ke seseorang, ya, rakan Facebook. Terima kasih banyak atas penyertaan kita orang lah di Facebook Sri Aman FM. Like, share dan follow page Sri Aman FM, ya. Okey, Indo Kenawit sedang menonton gini tu. Terima kasih banyak yang mengucapkan good morning. Jatun S beri emoji love. Love diterima, ya, emojinya. Siapa lagi? Kawi Kurus, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Jumaat penghulu segala hari. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Ya, Spektra 912 Warnai Harimu, inspirasi berinformasi. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi itu, diberi kesembuhan, kesyukuran, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita siarkan lagu nyanyian Ebet Jade, ya, dengan lagu Living Next Door. Untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali diri Kawi Kurus di mana saja berada, ya. Stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request. Follow, jangan lupa, ya. Okey, lagu-lagu yang diminati anda. Okey, terima kasih banyak Kawi Kurus. Baik, Azlan, assalamualaikum. Salam Jumaat, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan. Biah, assalamualaikum, selamat pagi. Dan salam Jumaat kepada semua rakan-rakan Facebook serta pendengar setia. Semoga sihat dan ceria selalu hendaknya. Terima kasih. Terima kasih, ya, Bia-Bia. Asfian Mahyus, rakan kita dari Mampawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada. Salam Jumaat, berkah semua. Terima kasih, selamat bertugas. Sama-sama, Asfias, Asfian, ya. Agnesina Robin, pagi tu ada, ya. Selamat pagi, selamat persiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Dan kita siarkan lagu daripada Fauziah Latif, dia buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana juga berada. Semoga semuanya sihat, buat menyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Alhamdulillah, setakat tu dipermudahkan tugasan saya untuk jam yang ketiga. Selamat pagi daripada Pantak Cak, ya. Dari ni tu tek, dari Tanjung Bijat. Kami tu baru habis nanam jagung sambil dengar Sri Aman FM. Wah, besok ada kebun sendiri, dapat nanam jagungnya. Mendung cuaca kami di Tanjung Bijat hari tu. Nak kita siarkan lagu Ricky, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Terima kasih, terima kasih Pantai, ya. Roy Kuang hanya mendengar siaran radio kita, ya. Selamat pagi hari Jumaat, selamat bertugas, syurga selalu buat pendengar Sri Aman FM.
Warnai harimu santai-santai sambil dengar Spektra 912 tu, katanya. Serta selamat hujung minggu. Terima kasih Rita Philip. Okey, Rita Philip, selamat pagi katanya. Selamat pagi untuk anda. Ya, teruskan ya untuk siaran seterusnya Rita, bolehlah bersama lagi. Dan juga selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih. Okey, Sapian Fodin, assalamualaikum. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Salam rindu selalu. Terima kasih Sapian Fodin. Dan kemudiannya kita teruskan bersama Rashidah Eddy. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Selamat pagi, salam Jumaat dan selamat mendengar dan berhibur di Seri Aman FM. Ucapan, walaupun hati kita rasa sedih, ya, biarkan mulut kita tersenyum. Wah, nak dengar lagu katanya, nyanyian Opik, ya. Walaupun hati kita rasa sedih, biarkan mulut kita tersenyum. Maksud yang tersirat, ada maksudnya di sini, ya. Ram Lili, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat terus, keceriaan selalu bersama pendengar setia Seri Aman FM. Mantap cuaca di Sibu, panas berjerebu masa tu, masih berjerebu. Seri Aman masih berjerebu juga, tapi dalam kategori sederhana, ya. 81 setakat pukul 9 pagi tadi. Dan malam ke baca, selamat pagi, selamat bertugas, cerah selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan akhir sekali James Pengiran, selamat pagi. Selamat pagi untuk James dan semua rekan-rekan lah yang mengikuti kita sejak pagi tadi dan sehinggalah ke waktu tu. Baik, apa kata kita berhibur dulu sebelum kita meneruskan untuk ruangan Nurani selepas tu. Dah berlalu dahnya. Dah rasa delay dah. Okey, kita dengarkan lagu ini, Aku di Sini, Andy Bernardi, Seri Aman FM.

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita, pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah, tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah, tuan-tuan. Kalau tak pernah, tak pernah buat, insyaAllah ini kita mula buat sunnah Nabi ini. Sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula, abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia, iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak dapat lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah, tuan-tuan. Kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk-duduk berebut badi baca, tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar. Suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

0: inspiratie, wat informatie.
1: Spectra 912, wanai harimu.
2: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Sri Aman FM 89.5 MHz. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.27 minit tengah hari dan seterusnya fardu Asar 3.35 minit petang. Berikutnya fardu Maghrib pada pukul 6.28 minit petang dan fardu Isyak 7.37 minit malam. Untuk esokan pagi, fardu Subuh pada pukul 5.13 minit pagi, Syuruk dan Syuruk 6.21 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Subscribe yang engkau mahukan. Dan pada pukul 12:30 hari nanti, kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFMR TM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Okey, cukup sampai di sini dulu ya. Amy menemani kita orang. Terima kasih atas perhatian semua. Dan kita akan berjumpa pada hari Senin kelak dalam pertemuan Info Ekspresi 10 hingga 11 pagi. Untuk siaran tempatan macam biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jumpa lagi semua adik kakak. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Baik, malah untuk pilihan kita yang terakhir, Aina Abdul dengan lagu berjudul Sadis.

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. 496 hari 1582 IT projek di register ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB udah mujur temuk digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawa dengan ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tutup nang setipak ngau juluk Malaysia Madani ngau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar modal ke pengawak ke berkawa ngau pengantin rakyat di berat ke penyiruk pengarap ngau pengeransing hati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkah boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengkah pengelandik jari ber Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bah awam pengarang berita di Kuching, lalu besai benar pengarap pemujur bah juduk nguliah ke penyampau di mayuh bah hasil tu. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23, nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Dia dipasuk se 80 itik Raban hari 23 bengkah menua bah serata dunia. Pengeraminya ilak ditangkan ke Regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Mengenai perkara bukai, Dato' Sri Abdul Karim madah ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tuk dikenak mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Nya kebuah bak lambang tanda tinadai berkawa ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Yang ngenang pasal motif tau ke curat lambang papan tanah ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajapan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngagak ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Kunsa Negeri Sita Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke serat tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datang ngagai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngena pengelandian cari. Orang ti datang ngagai muka megak, tahu datang ngagai maya bengkandur ti ngerindu kati bakar muzium.

ngau mayuh agi ke bukai. Tolongkah kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Dusun Wasita Ampong lalu di Salin Edwin Nanggah. Ari Seksen berita Ewas Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami, YFM segulai sejalai.

Tujuh mimpi Mary Camilla. Selamat tinggal di zaman yang ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, garap ke kita ke terus bergelang kami bawa YFM. Serta garap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhenti ke IPU atau ke API tikas pengamai angin di Sarawak. Gaduh biru-biru. Mana tikas pengamai angin di Sarawak nak ke itu dalam lebih kurang 3 hari itu dikas pengamai angin mana magangnya di City Berita mana bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawak bak luar rumah atau ke ngerja pengawak atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dennis Stephen menggelanggau kita sehari itu ngelah tengah hari catat siapa juara satu ngelah hari 12 tengah terlebih macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

hari Magraim Jalang. Jadi itu mesti gerai hari Upia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10. Berengkar pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari Bang Krili, Marup Baruh, Marup Hosing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awub, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh maya bukai nyemak sarinya nak maneh lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat ke natai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. Serta mega ke natai ke mega ba WhatsApp 0138-6284-2212 12.30 tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Karambati, terima kasih. Hari Karen di bawah.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas. Sampit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah Ari Joyna anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangga boy udan adai kena 1 bulan 10 2026, jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan Beratung Ruban Rumah Mawat, kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan Bak Rumah Sara Naga Dindang, kawan belayan di Gudang Marudi Stapeng, kawan belayan di Bakung Bekenu ngau kawan belayan Kebukai Tinalian di Rintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram dekat di Singgai Saritu 2 bulan 10, lalu dekat di Anjung Pegilak 3 bulan 10 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Ba Ming Chin Funeral Seberai Pasar Bumiko ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joyna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tahu ke boy udan adai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang di Singgai Sarito 2 hari bulan 10 Ba Ming Chim Funeral ianya seberai Pasar Bumiko Miri. Lalu ni yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 10 2026. Telepon dengan Guy Joyna nanti dekat nombor penerang ke Silia 014-889-8301. Okey, hanya pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh. Jadi pesan madah ke getas ulit. Ni yang gindun anak nyambar kena 3 bulan 10 2026. Pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kawan belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Sah Nangasan Undup Seri Aman yang nyandur ngetas oleh niang tu tadi. Lalu pesan ke sekretus semayang 40 hari ke niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan ngintu 40 hari ke niang ti udah nadai. Jadi ke sekali itu hari tuai rumah sebi anak pawa yang dipesan madah ke ngetas ulit niang ucuk ya ianya niang Pretty Anne Pawa anak Charles Gerina kena 3 bulan 10 2026. Yang lingkungan ulit 3 bulan 10 lalu dekat di kertas 4 hari bulan 10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal kertas ulit dekat diatur baru main nombor 2E lorong 10 batu 7:30 jalan Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Rayah Ulu ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut ngau kawan belayan ke Nala di Rintai ke Dito. Penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 014-605-3315. Ya, pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan semaya 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Malinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yong, ngau kaban belayan kebukai di Kapit, Miri, Kuching, Belaga, serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, pesan tu madah ke semayang 100 hari, niang bangau batuah, kena 3 bulan 10 2026 pukul 8 malam, ba TTC Lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon dengan Galio 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru baca pesan ke Bukai.

0: Pantai, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Okey, pesan ke sekali itu. Jadi, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang suma anak ranggau. Jadi, pengawak ngetas ulit dekat diatur. Pengawak ngawan ulit dekat diatur kena 3 hari bulan 10. Lalu, ulit dekat diketas 4 hari bulan 10, 2026. Ba rumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi, pesan dituju ke ngagai semua kepembelian di rumah Seliung nangga cermin Batar Rajang. Kepembelian di rumah Puso nangga cermin Batar Rajang, teluk kepembelian di Teluk Buing, rumah Minggat nangga bawai Bali, rumah Filimon nangga bawai Bali, rumah Tuan nangga Stuli ngau kepembelian di Kapit serta ya ke Bukai Tiknala disebut di itu. Nyatinya pesan ngetas ulit, lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit mega Ari Steven Gelau atau ke Ape Anak Balang. Jadi pesan pada ke ngetas ulit, ni yang tua rumah Balang Anak Jatan, kena 3 hari bulan 10, 2026. Kaban melayan di pintak datang ngagai rumah Balang, Sungai Sawak, Awiak Seratuak, lalu kaban melayan ke ninga pesan tu dipinta datang dengan gendor ke disebutnya tadi. Okay, pesan ngetas ulit, lalu pesan ke bukan moga kita boleh ngetai ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta moga pesan ulih di kenatai ke ba WhatsApp 0138628422. Kita dekat ninga ke semua lagu ke mujur masuk ngagai-ngagai final ACSJ ke 9 baca atas siapa juara kita ke minggu tu.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Inilah lagu dari Angas, lagu ke diberi nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari. Aku dekat main kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berangka final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergilah 3 bulan 10 2026 di Betung. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu ya ke Mujur masuk ngagar angka final 12 lagu semua ya, serta info ke Madu Baru berkawal dengan final ACSJ ke-9. Dan sebenarnya, dengar ke ID merindang kita semua, utai orang.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit ahli Bak Agrofest ke sekali tu. Inkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Jantan sempat juara,

9, Robles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

0: Sabah Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, DC Has carta Sabah Juara dengan berkawan dengan ACSJ final ya. Barangkat ke-9 kedekat Dato' Bak Dewan Tan Sri Kaloningkan Betuang Pergila. Okey, datai 8 tiket sikit nadai dijual free seat. Anak enggak duduk ke bandor artis atau ke bandor bak penyokong finalis BC kerusi tidak sedia ke ngagai kita ke BC mendak tang ia ke BC udah di ungkup ke no duduknya tadi anak enggak datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi nadai indor orang duduk laban mayuh agak orang nya tadi udah diungkup ke dua duduknya tadi nak datai laban kena yang kena percuma aja nak merugi nak datai kok okey anak tak tahu ke lebih lagi kita.

nak berebut ke juara, bisi muka sekedar agi anugerah bokai ke dekat bisi diberi ngagai finalis SCSJ ke-9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di tengkebang Frankie Man, Tion Gaulakaya, penanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemandu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

Okey, jadi hanya tiga lagu yang kau dah didengar ke kita. Ianya lagu ke Mujur masuk dengan final SCSJ ke 9. Lagu ke Terubah tadi Terabai. Udahnya tadi lagu Ari Donny Lang. Namun dah aku lengkap, Dion lengkap di tengkap yang penanyi nyempuh. Ianya Donny Lang serta lagu ke baru dah didengar ke kita. Singkang Ari Dayana Sini. Leka Adris Kamijan dengan megat Dion di tengkap yang Adris Kamijan Ngaudin Aladin. Okey, sebenarnya terus ke nyebut berkawan dengan info ACSJ ke 9 renggan final tu gerai hari OP Sarawak Energy mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari bang kelili maru-baru maru housing merbung rumah kulir Bukung, Kandis, Danau, Nangga Awup, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nangga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup, Marup Atas, sepanjang jalan menuju Ngagai, Mario Tambak, Kampung Langgir, Rumenawin Kelampu, Seraman, Empelam, Kampung Pengasih, Ngandur Kebukai Semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke maya ke bukai entiknya mak sarinya nak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan ke tu ilak penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-883-111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawal dengan ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenaria dipikir ke tahun tu jadi kategori ya ianya finalis SCSJ di pemandu sporting leka lagu pemandu mana finalis popular atau ke finalis pemandu di kerindu persembahan terbaik vokal terbaik kategori baru Siti Agi ianya lagu SCSJ pemandu terbilang ngau mega nombor 2 okay, nombor 3 ngau juara jadi mayu kebenaran kategori di bisa dipikir ke final SCSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahun yang ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke SCSJ renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9 ke sekali tu. Kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawan dengan band, kita bisi dua band di Mujur nyingkang ngagar-ngagar final. Okay? Siti nya tadi band ya ke udah lama, Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okay, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece menyadi lekang ngau tiun depan.

CSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist AC SJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ika Saiful Tion Ngau Leka di Tengkebang Jesli Jabo Ngau Matthews Mambang serta Dayang Bintang Ari Mawat Tion Ngau Leka di Tengkebang Maxwell Franklin sarannya meh sekedar hari lagu ia ke bisa masuk final semua dekat dengar kita batu sun AC SJ edisi khas final ACSJ ke 9 tu udah terlebih kita dekat ninga lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila oh, pergila 3/10/2026 tetap ke hari bulan ya. Ok, jadi pihak mega ACSJ ke 9 mayuh mega nerima sponsor atau ke mayuh mega orang mantu ngemujur ke program tu. Kita berterima kasih ngagai Nancy, Chris, Dennis and a girl like us collection. Timuga mantu ngemujur ke program tu. Ia kebuka mega Yahoo School of Skills, Pusat Memandu Betung, Kinakara Agrofarm, Sarawak Water Sendirian Berhad, MO Couture, Akim Muam, Connie Bridal Hair and Beauty Salon, serta mega Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngam mega Medan Hotel. Okey, jadi bisa mega pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali itu yang sebedau amadah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu kita sekali lagi dekat ningal ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpikir bak Dewan Tan Sri Kanun ningkan betul bagilah 3/10 ianya final ACSJ kita ningal ke Jonas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SDSJ ke-9.
0: SDSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Lagu ke udah di dengar kita lagu ke dekat Bukit Ba final ACSJ ke 9 pergi lah Ba Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalung meningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu kita meda kita boleh meda red carpet kalau red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah final ya. Okey, kita ke jauh Ani Rao kami ke mai ke kita live Ba Facebook YFM Iban serta megak kita megak oleh Ninga ke live Bar YFM. Okey, jadi hanya berkawal dengan kita ke oleh Ninga atau kita ke dekat mendaanya tadi boleh datang dengan Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan serta kita ke oleh mendak oleh mendak Bar Facebook dengan megak Ninga Bar Radio YFM. Okey, YFM megak berterima kasih ya dengan penawar utama Nugrah Carta Sapa Juara Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ianya sampai Premier Sarawak Menteri Karawang dan Ekonomi Kedua Menteri Infrastruktur dengan pemansel penyangkai kapal Sarawak kemegak Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban Pemesai Bukai Kabisi Mantuk ianya Yang Berhormat Dato' Senodan Lawan sampai Menteri Dagangan Temuai dengan Seni Pemerintah Sarawak Yang Berhormat Tuan Roy Roy Angau Ginkoi Kaban Parlimen P203 Lobok Antu serta megak ia ke bukainya tadi lalu pihak megak ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih megak ngagai jawatan kuasa ia ke Bisi Mantuk yang kawam Dato' Richard Micah Bonawas Residen Bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih Pegawai Daerah Betuang Encik Denny Lim Pegawai Tik Nguasa Pejabat Daerah Kecil Sepawah ngau PDK Sepawah ia akan megaknya diurus setia bersama pihak megak Puan Roslin Mahpong Sabai Setiausaha Politik ngagai Premier Sarawak Encik Lister Clement Setiausaha Majlis Daerah Betuang PDRM Betuang JKR Betuang Opis Penerang Betuang Opis Pengerai Betuang Pusat Himat N37 Bukit Saban APM Rela Betuang SCB Betuang dengan megak media kebukai yang kaum UKAS TV Suara Sarawak dengan media bukai ia ke bisi ngau ngelaku serta megak share berita berkawan ngau final ACSJ ke 9 Okey, jadi kita ke sekali itu lagi dekat terus Ninga ke lagu ya ke dekat berpikir buat SCSJ ke 9 pergilah ke sekali itu aku Kailodong Winnie Albert

15 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelolaan Dia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerbang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

Okey, aku ke Lodong tadi ke baru sudah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebas serta Tiun Jimmy Pelikat. Baru-baru amat didengar ke kita tadi mega Perahu Mit Dara Helena. Lagunya Tiun Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen ke mega dekat berpikir bahawa final ACSJ ke-9 pergilah Dinindo diatur bahawa Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen kalau ningkan betong. Okey? Betong. Okey, kalau kita boleh andor meh, boleh duduk diau serta mega duduk diau nya Siti penduduk mega patut mega diperbuat ke kita datai tumu ngambilkan ti kita datai tumu boleh penduduk ke mana meh dor kita nya tadi meda orang tampai magang dak dilindung pala orang nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke drimpo oleh meh duduk ba TCTC dewannya duduk ba ndor ya ke bisik puang nya tadi. Okey, tang tentu ke ndor nya tadi dikemnar ke namanya tadi Raban Tim Kuasa dia meh bakal polis ngau mega rela. Okey, kita ke Nauli Adatai Mendak, kita ke jauh Anang Irau, kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dinga kita ya ke dekat pepikir pergila ba final ACSJ ke-9 mega ngujung ke edisi khas carta siapa juara berkawa ngau ACSJ ke-9. Kita ninggalkan lagu ti di Tengkebang. Dia sini cabung ngau Matius Mambang Tiun ngau deka ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang, lagu tip bernama Arisa.

0: ใจ
1: WAI
0: YFM
1: อย่าบ้ารุ่งงาม
0: ค่ะ
1: WAI

Okay, lagu Ray Lazarus Mabu apa Grindo. Okay, program besar ya ke Bisa Megah Diatur Ujung Minggu tu ke Diatur di Muka Sarawak Ku Sayang tau ke SKS Diatur ba Dataran Pehin Setia Raja Berangkat Diatur Serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okay, jadi SKS tu hanya dia ke Bisa lebih kurang 50 OPS perintah ngamuka company luar dimandang kebarang serta nyedia ke servis serta megah Bisa Megah Lucky Draw. Grand Prize Lucky Draw tu megah pan sebuah kereta. Jadi kita ke Bisa dekat ngau Lucky Draw oleh ngau e-peraduan tu. Kalai peraya sebesar ya dekat diberi atau ke Grand Prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyata di Bisa bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawal ngau SKS di muka tu kami dekat maik ke kita bak segmen rentak ngali hari tu lagi bergulang dengan pengeluar program kami bak mini studio RTM bak SKS tau ke bak Dataran Pehin Setia Raja Muka. Okey, kita berpindah ke sekali lagi sekali tu lakuang adil ngau lagu New Ai bak daun keladi.

Bagaimana kata aja kita bergulai bersembang dengan tengah hari 2 bulan 10 2026. Nyurut ke diri, dengar ke kita anggap lagar isi lekeng nak ibuah. Selamat tengah hari, selamat merarau. Nanti kita bersih merarau metu. Selamat tengah hari.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka uli mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Okey, hari Alex Wan merampau. Ya, lagu dikenangkan pun ke awak rentak ngali hari di YFM ke Sarito Peningah. Terima kasih ngagai Daniel Steven ke baru dah pukul lain kita. Kenyal repokol 12 tengah hari tadi ya. Jadi nampung awak kita ke ngali hari itu kita pukul lain awakku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Okey, pukul 3.15 minit lemai itu lagi peningah. Kita ke dekat ngagai studio mini YFM Sibu. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang di Bagi Benua Muka. Ninga ke Randau, pengeluar program kita DJ Mar, ngau meka DJ Desmond, ngau siku temuai ke bisik di Kangau ngagai studio mini YFM di Sibu. Okey, udah tu lagi aku ngangau ke seduaya, merindang kita dulu ngau lagu hari Berangka Jarup tu ya, bisik ungkup diri.

0: berangka carup nyadi kita ke Stereo Mini YFM di Sibu ke ngali hari tu. Pelabak aku dah nganti kaban kita Mar ngomong ke Desmond. Sama ngali hari Mar Desmond.
1: Sama ngali hari Sam.
2: Berita Sam.
0: Oh, berita cukup mana tu mun. Berita seduai dah.
1: Mana berita Desem?
2: Sama bakal gari kami di tu. Mana berita kami dua itu Sam? Muka destinasi kita ke 8 dalam program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026.
0: Ya, harap ke hari kita nyangkong meh 3 hari program kita itu diatur ne.
2: Utai tidak sepi kita.
1: Nyangkong tu Sam. Cukup nyangkong.
0: Pihak muka ngau pemakai kebisi disedia ke dia neh Mar. Macam-macam pelabak aku.
1: Macam ya. Sam mentek ke dirintai ke tu. Kira ke nengok ke adik ngau bala peninga kita baluan dia meh. Tadi udah agak kami sebuat pemakai linut. Saya udah nguji ke ikan asam. Cicah air asam kuel.
2: Selama maga Sam. Ya aku tahu semina merhati kerja. Hari itu tadi di mari kita nang sampai kunyap-kunyap ya.
0: Nya nambahnya lah neh Mar.
1: Tadi ngawaknya. Laban munyi ko jakuk ke bisi dipansut ke ketua CEO hari majlis seni pagi tu tadi deh. Yang berbahagia Dr. Sofian yang madah ke nyak meh gaya nama tu adat budaya kita.
0: Budaya kita.
1: Budaya kita. Kita nyepe pemakai asal bersiti-siti dua.
2: Bersiti-siti benua.
0: Betul. Bersiti-siti benua.
2: Ya, siti mega utai kena sampai ke kita.
0: Ya.
2: Kami kita itu belak muju berjalan ke pengawak. Berjalan ke kapit. Bisa menu yang pun. Berjalan ke serikai. Bisa menu yang pun. Ya. Di muka. Di tok pun mayuh menu kala-kala ada sepik kita.
0: Menu yang pun. Bahari ke terubah tu dah mun Mar berkeni ke orang bisi udah mayuh datai pelabak ko.
2: Di muka nakak ke depedak nakak ke pukul berapa dah tu 3:17 lemai tu nakak pemayuh ya orang kedatai tu Sam. Kan kita sama nemu laban dah dia tu lagi hari orang gawa hari bekerja tu.
0: Aman.
2: Pemana pemak kita ke mata orang tu mayuh mat datai malam tu lagi ya. Malam malam budaya apa malam.
1: Malam budaya. Datang tak jap pihak Sam laban nite ke info ke bisi diterima atau info ke bendar. Hari endur ya ke becik pengerai dia bisi lebih kurang 2000 iko dah becik Sam.
0: Mayuahnya
1: dah. Mayuah banyak dia udah 2000 iko. Okey Sam. Okey ka beranda mate tan tak jap pihak laban temuai kita itu udah bermua tu. Udah ngantek pelabak ku badau kesal ke bendar ya tua ya ngambil ya muai kesal ya duduk bermua tua tu ne mon.
0: Jadi kira aku nyerah ngakai seduai Mar ngau mun terus ngau nama tu ngau temuai kita meh ke ngali hari tu.
1: Terima kasih. Terima kasih Sam. Jadi sebedau tua nurus ke nyak ne mun ngambil ke bala peninga kita nemu kelimpah hari uliah didinga kita ba YFM di Kuching jam ke dia tu kita uliah meda live kami hari Facebook Sibu FM. Tak mak dia tu meda kami live Facebook kita ini mon. Jadi mai nuan berkelala ngau temuai tu mon.
2: Okey jadi temuai ke datai ba gage mini atau ke studio mini kita bakal ke sari tu ya. Ba hari ke terubah berarti tu tadi. Tajap kita tu dah berapa hari dah itu. Okey 2000 bulan nyentuh agak 4000 bulan kalau kita di tu ngatur pengerami program Sarawak Ku Sayang di bagi menu mukah itu. Okey, jadi kita dekat berkelala dulu ke temuai kita. Jadi ngelalu ke perhatian Nuan ngagai studio mini kita di tu Encik Dennis nak beringai ya. Ianya pegawai pemasaran serta mega jadi student affair College Laila Taib. Kepada tai ngagai studio mini kita di tu. Dekat nanya mega hari ni asal tu Nuan tu Encik Dennis.
3: Okey, aku nang hari Sibu, hari Menyan Sibu.
1: Orang Kenawi atau?
3: Ya, orang Kenawi.
1: Okey. Nama berita tu sari tu tuan.
3: Cukup mana? Ada nanggung apa semualah. Okay. Ke sari tu nang gerai ni kurang.
1: Gerai cukup puji Tuhan.
3: Puji Tuhan.
1: Oleh datai di tau sama begulai kami di tau.
2: Sebenarnya nanya nuang Silik agik tu kira ya bapa, hari berapa dah datai ada mukah di tok kene bola aku, berkampung di tok korang.
3: Sari tu aku pula hari bola datai tadi dekat pula baru lagi lah. Tapi mesti tim aku beri tok lah dua ikut suaya hanya Miss Amira dengan Miss Lydia lah mesti beri tok babut pendidikan.
1: Babut pendidikan ne. Jadi ngambil kerana tu lon ne okay ngambil ke bala kita di luar kemudian kita sebuat sari tu nemu tentang college Lela Taib tu di Sibu tu ne. Ulian nuan berkongsi ke lebih lagi ngenang college Lela Taib tu ngau nama kini bidaya hari institusi pelajar kebuka itu.
3: Okey. Nuju semua bala peningat ke terubah ya ni atau keninga nama College Lela Taib atau ke Kelti tu. College kami tu Basibu, Siti College Sarawak. Ini yang bersibu aja lah Kuala Selatan Taib. Semua kita bersih dengar bermuka tu bersih Kuala Selatan Taib. Yang bukan anda kami, yang anda UTS. Ya sama guna nama Kuala Selatan Taib kak. And then Kuala Selatan ditubuh ke bat tahun 1997. Lama dah tau. Nyuka semak 30 tahun dah ya beroperasi sebagai pengajian, institusi pengajian tinggi. Jadi KLT tu megak sitik panam belajar hari baru perintah negeri Sarawak dengan Yayasan Sarawak lah. So bida kami yang di institusi bukai kami bisa nyeri merik bantu ngagai pelajar ti dekat belajar ngagai tikas ke lebih tinggi lah bantu tu seminar ungkup anak Sarawak aja.
2: Bisa bantu.
1: Kira ke ya ke bisa disebut premier kita
3: betul
1: bantu ngagai bala anak Sarawak ke dekat belajar atau ke nampo pelajar tu ne tuan.
2: Lalu mayuh pelabak aku bala pendengar aku megak tadi tuan kenyit mah okey tau ke agi nak tu nemu ika KLT tu bisi meri bantu sekolah jadi tu mah tai ke patut de terang kenuan tu tuan jadi boleh nerang ke tu kau silik agi
3: okey ba KLT kan bisi meri dua itik bantu sekolah ianya beasiswa ngah berseri okey kedua-dua bantu tu sama-sama sponsor sidak ya ngah yuran pengajian sekaligus dengan tempat tinggal sidak ya lah ke asrama ni ya. Lepasnya nemiak tu nemiak kelayak bantu boleh bantu tu dekat belajar dengan nadai berbayar tau ke free. Laban yuran sekolah ngah yuran asrama sidak ya dekat ditanggung kami tau ke disponsor kami lah. Jadi bantu tu bisa berbeza tau ke nak sama antara dua tu ianya syarat sidak yang mulia ketu bagi biasiswa kami dekat meda hari keputusan persa sidak ya. Apakah persa SPM sidak ya ni mesti kami bisi 3A baru kami merik sidak ya biasiswa. 3A nya nama-nama subjek. Nak kisah apa-apa subjek asal 3A 100% ditanggung oleh kami. Ada berbayar sidak ya.
1: Ditanggung perintah Sarawak banyak.
3: Betul. Lepasnya bantuan kami keduanya berseri Kelti. Berseri Kelti tu kami dekat mendap penatai pemisai. Apa yang ngau inai sidak ya. Nanti sidak yang ada kategori B40, sidak yang dekat belajar ngau percuma mega. Untuk berseri tu 3 kredit ajak SPM. Nak ngira nama-nama subjek. Asal yang 3 kredit ya boleh belajar ngau narai berbayar. Nanti keluarga yang ada B40 nanti yang M40 50% ditanggung lah
1: kira kak agak uliah mana lapan kita yang merangsang bala biar anak kita nyambung belajar tu ni tuan jadi nama kini program atau ke kursus ke bisa about College Lela Taib tu tuan
3: ok bah Kelti kami bisa nyedia ke 10 itik program ianya 8 itik program diploma lalu 2 itik program sijil. Semua program tu bisik bakul Kuala Selatan Taib tu antara program tik berguna benar ke pemansang menua kita datuk lah. Okey, kami bisik program ukur bahan, quantity surveying, perakaunan, architecture, interior architecture, construction management, lalu entik kejururawatan engineering ke kita ni. Kami bisik duit program ini civil engineering, electrical and electronic engineering lah. Untuk program CJ kami duit ini certificate business study, certificate in electrical and electronic engineering. So ngagai nemiak kekurang kredit tadi nak bakal sida kurang 3 kredit boleh sama dengan kami megak masuk ngagai kami pun program sijil pun nak berbayar dia sida dalam kategori B40. Jadi bakal main nemiak tadi nak ya pas yang pu matematik tapi nak kredit dan kan jadi engineering boleh belajar dengan kami. Jadi matematik ya pas boleh jadi engineer kemudian deh.
1: Kira ke merek peluang baru ngagai sidak ya ne. Cukup mana tu ne mon?
2: Ya. Jadi ya bayuh program ke di komisi ba KLT tu. Jadi semua orang nemu bala peningah ke media DJ Mark ke nemu ya. Ni bagi program ya ke pemandu yang popular. Okey, dia maka mayuh nemia. Ngambil kos.
3: Okey, hari 10 itu program TBC ba KLT, program ti ngemuan mayuh nemia inya diploma in seni bina lah. Seni bina dalaman, interior architecture, laban mayan nabi kita tu yang nang landi ngelukis. Nang landi menghias kurang deh. Laban lagi pun untuk bahagiannya kan mayo kita ada baka wedding planner nak betul mayo perumahan-perumahan baru yang berguna ke sidaya. Jadi nabi kita landi ngelukis tadi sidaya nang nak mayo peluang. Lagi pun permintaan kelayakannya memang sedang untuk sedang masuk. Okay. Which is nak mendapat matematik sidaya lah. Okay, and then kedua ini diploma in ukur bahan, diploma in quantity surveying lah. Maka kita nemu nak Premier Sarawak kita perbisa mengumumkan bahawa quantity surveying itu sangat diperlukan bagi menua Sarawak. Jadi nembiak dia tu sidaya yang belum lumak untuk mendapatkan that program. Lebih lagi itu percuma. Siapa kat mereka ni ya? So nama kebanyakan perumahan yang tadi lah, peluang pekerjaannya pengudah sidaya habis belajar bagi kami yang luas.
1: Cukup manehnya tadi ini tuan. Udah agak belajar ngambil pelajar ya ke besai me peluang mayu peluang berluar udah nyana ada berbayar laban kita dibantu perintah menua kita. Belajar ga berendur ya kena ya udah lama tu tadi 30 tahun tu. Tentu ya mayu pernah lebah ne mon.
2: Tentu ya.
3: Jadi bakal itu nak ukat bekang kami itu KLT ukat seminar mereka pendidikan ukat mereka pengajian tidak percuma. Yayasan Sarawak pun mereka sidak ya bantu. Maka dari segi laptop sidak ya, book voucher, duit saku pun diberi oleh Yayasan Sarawak. So detok nadai kebuah atau kedalih hari bala pinai dengan nganjuan anak sidak sekolah nangi kena dia mereka nyedia ke pekakas lah. Kerasa ke kena sidak ya belajar. Lepas semuanya sudah disedia oleh pemerintah. Datang mai tubuh aja sidak ya belajar.
1: Mai tubuh. Agi tambah meganyo ba menua kita pun tuan. Bab nuah kita pun muka aku bersibu. Nanti semak yang hari kucing hari miri pan mesak ke penyawahnya.
3: Dia tu nak nanti nanti ke perak kami ni. Paling mayuh datang dengan kami sanggup dat nuru hari miri. Sanggup nuru hari kucing ke sibu.
1: Ya aku tu nyebut menua ke, kira ke Jawa atau hari Limbang. Menua betul, kita di Sarawak atau ke Jawa. Betul. Jadi kepenudi benar tu nah tuan nanti bakal berkeni cara nanti sidak di luar dia bisik minat meto kemaya sidak bala raban nebia to tadi uliah minta nyambung belajar ba sekolah college Lela Taib to tau ke KLT to nah.
3: Okey, kami bisik muka tau ke ngagak dua intake setahun inya bulan 6 ngau bulan 10 lah. Jadi bakal ke minggu to pergilah ngelusa kami bisik pengagak pendaftaran. So ngagak kena sempat mohon tau kena sempat ke apa namanya ngisi semua form tak datang yang ke college lah, which is daftar terus lah untuk intake kami penudi tahun tu. So maka sidak eka masuk lagi tapi kak perlu nganti tahun dudi lah, bulan 6 tahun dudi. So maka orang muka tu meminat tahu ngagai boot pendidikan MITD pun boot ngigak tim kami badia bisa tim kami deh atau ke agi sempat asai kon tu sidak yang ngelawak kami mempu website nya www.kelty.edu.my atau ke WhatsApp ngagen umur kami 0163809818 atau ke batal pawun ngagen kami balu umur 0843111888 atau ke ngelawak media sosial kami. Lagi senang. Gigak lumur kami berdia bah Facebook kami bisa, Instagram kami bisa, TikTok kami bisa, YouTube kami pun bisa.
1: Bisa makan-makan.
3: Sempat lagi nanti ke belajar dengan kami untuk tahun-tahun lah ngagai nama aku bisa ningal maka ke lemah itu deh.
1: Ngagai bala pindai. Umur sidak yang tadi nyo pulai ke kian baru ke tau umur sidak yang ada
3: tata baka sidak tika boleh program bantuan kami itu tadi sidak mesti berumur 25 tahun ke bawah. Nanti ya lebih dari 25 tahun anggi udah belajar berdia sampai 30 tahun tak ada boleh bantuk lah. Nanti baka kami nya piti-piti yang udah lah utaknya. Ada nang gua lah.
1: Amat. Cukup mana tu namun tangnya merah nau kita itu kira kenyo ngelansang lansap pi aja tang entik kan nemu lebih lagi tau ngiga tuan Dennis Meringai ari College Lela Taib. Tau ke dia tu kita benar ba program Sarawak ku sayang di muka. Tau ngiga balaya dia kita tau nanya lebih lagi.
2: Mulai ba booth predikat tu.
3: Betul.
2: Apa pavilion?
3: Ba pavilion.
1: Sarawak pavilion and services. Okay.
2: Ya, terima kasih tuan, again tuan.
3: Ya, terima kasih mengganggu seruai dan beri peluang bagi kilometer sekali lagi berkongsi ke penemu berkata lah ambil ke ngagai saya ke nangkak sama belajar, nangi ke belanja semua ni ya. Betul ni pun nangi. Ambil diploma free, ilak degree pun free.
2: Ya.
3: Nah, utai berbahaya ke.
1: Antai bakal tua Desmond tau. Kira kau udah nyau metau. Ni ngah tadi muan 25 ke baru ah. Terima kasih hanya Dennis. Udah meri awak derempo. Apa kunci ke berita mana ya tau? Ngagai balau kita.
2: Ya, penerang ke. Hari College Laila Taib.
1: Okey, terima kasih nya nakara nau kita begulai ngau Encik Dennis Meringai ari College Laila Taib tomon ngau bala peninga siko ari nya pegawai pemasaran ia ke mega student affair atau ke ia ke berarti ke bala bala nembia pa College Laila Taib ke lemai tau. Jadi Sam ngapa kabar lah peninga kita berluar din sebedau kira ke nuntut randau ke hari studio mini kita di tau berkunci ke ngau ngelansak metau kira ke berkunci ke ngau ngelansak program kita ke dekat diatur sari tau lemai tau ngapa ke dekat diatur pergi lah ngau ngelansak na Sam.
0: Okey.
2: Mar padah tadi tu Sam cross terus.
0: Nanti ngawak Mar.
1: Jadi Sam pagi tadi nanti bisa ni ngau na bisa ke berandau begulai ngomin pia mega ngau imedah pagi tadi ngenang program kita sari tu jadi lemai tu dia dekat diatur pengawak nyuak ke pingat setia ngakai bala raban orang ke dekat bulia pingat setia nya lebih kurang nitih ke penerang ke bisa diterima 100 lebih ke bisik dekat nerima Tok Sam. Lalu muak ke lemai lagi bisik makai begulai ngau haraban ketuai KMKK kok kita nah. Dia nyak duit tek pengawak ke dekat diatur muak ke lemai tu lalu muak ke malam tu dekat diatur pelabak aku kita lama nak ningan nyawa Desmond nyak aku mai ya begulain kita ukan lama nak ningan Desmond pia ya laban ni anyo dah bejako Melayu tu tak agi landi SM dengan dia jako iban eh
0: agi landi aku mai ko ya belagu tadi Amar aku mai ko tak belagu malam tu
2: baiklah untuk anda semua.
1: Ya, ni
2: kan ya malam tu. Malam tu hanya malam budaya Sarawak ke, dekat diatur. Dia halan kita ngatu ngadu ke awak tu mah pada dataran Pehin Setia Raja Muka 2010 tentu ya sari tu malam tu pukul 8 malam. Dia malam budaya Sarawak tu dekat ngemai ke semua bala mayuh ke datai malam tu lagi. Rindang ke Ricky Anderson ya. Nizam, Haris, Sazia, Mariani, yang mungkin kita bisa artis bukai Kenan Libau, pemisik kau, bala sida hari, kata sida hari Mukah tu saya, Mukah Basker pemisik, DJ Ajri pemisik itu, DJ Sonic mega pemisik. Jadi tu bab semangat kebudayaan tu kita dekat meda tanda sida dari Sarawak Harmoni. Warisan etnik ngau baga begendang serta bertanda. Jadi kan malam tu mesti nopeng ngau bemukun tidak salah.
1: Nopeng tanya meh. Nemu udah ni Sam.
0: Nemu bemukun banyak tadi mana?
1: Bemukun berjampa meh.
0: Bemukun berjampa banyak ne.
1: Nopeng kau sidak jakok sidak dito. Nya sekedar hari pengawak kita ke malam tu tang dia tu pukul 3:30 udah tutup. nama tu register di Pungau I Peraduan ukup ia Sarito, Sarito ya. Lapan nak lama dah ge, cita ada kat cabut baru tiket bernasib. I okey tiket bernasib tau. Nyabut baru siapa ke dekat nerima prize I Peraduan ukup ia Sarito.
2: 85 prize.
1: Ya, 85 prize. Pergilah ge bisik baru. Lagi udah sudah nyabut lagi kita tahu berengkah register baru untuk pergilah tayangan ya keempat hari bulan hari ya ke penudi Indo nutup program Sarawak ku sayang di muka di tu nama tak kebisik pada
2: dek nanti-nanti kita 4 hari bulan okey Siti temannya hari bulan ke anang sikit tadi nanti Balamayu lah.
0: Ya.
2: Kalau ya bunyi korang tu tadi Sam. Okey.
0: Kau.
2: Mansang puang. Pulai,
0: pulai
2: terigang.
1: Oh. Pulai. Ngelenti. Okey, ngelenti.
2: Pulai sem te mai.
0: Mansang puang.
2: Sepedak kini mai motosikal nasional. Sepedak kini mai dua tidak lagi e-bike. Tak nemu bagi tanya siapa ya. Tapi 4 ribulan. Okey, tahu kikat ke ribulan tu. Siapa bagi sedak ngemai tu ilak mungkin tak meda.
0: Ya. Aman.
1: Okey, Sam. Nak kita bergulai.
0: Ya.
1: Hari studio mini kita di muka dito.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih Sam. Ya. Yo bala peninga kita.
2: Terima kasih Sam. Terima kasih bala peninga.
0: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke seduai.
1: Okey, selamat berjalan kawan Sam.
0: Hanya tadi Ranau kita buka lain dengan DJ Mar, dengan DJ Desmond. Hari studio mini YFM Sibu berserima dengan program Sarawak Ku Sayang. Bagi menua buka ya, ke udah berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tau ilak. Jadi pihak mereka Ranau buka lain dengan hari mini studio mereka dekat diatur ya, nyentuk ke hari minggu tau ilak.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSK ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Aria Tanah Berenyang Penyang Siteri lagu ke dekat Bapakit Ba Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 Malam Pegila Peninga. Ana nak ingat ya Ba Dewan Tan Sri Steven Kaluning kan di Betuang. Lalu pihak muka program tu ditabur ke terus hari Radio YFM. Kau muka live hari Facebook YFM Iban. Diharap ke kita ke semak andur Palan Nungatur tu tahu datai berbala mayuh sama-sama nyukung bala finalis ke dekat Bapakit Malam Pegila ya. Dapat malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9. Tinggal sari daki andur bala finalis kita ngomongkak bala kru kita ke nyedia ke diri. Kita sama ngarap ke malam anugerah carta sapa juara tu mujur diatur. Lalu pihak muka kita ke nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke 9. Okey, jadi bakal selama muka jam kedua awak rentak ngali hari. Hari lima ya, kita bisi program Raja Joget udah tu lagi. Jadi berdau kita bergulai bahawa program Raja Joget berperindahan dulu ngau sekedari lagu muka. Atau lagu hari Reza Reho, Kerapa Babas Mali.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

lagu joget dari Steven Kanang. Joget pengerindu hati. Kena mungkal program Raja Joget kita ke lemai tau. Ninting lemai hari lima ya. Kita sama nemu penyanyi Steven Kanang bisi merindang kita malam pergila malam anugerah carta sapa juara ke sembilan. Okey, terima kasih kita ke mendiang ke YFM begulai bawa program Raja Joget nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Perindang ngau lagu-lagu joget kita dalam kandang sejam tu. Okey, nyedi lagu kita ke sekali tu aku merindang kita ngau lagu hari Andrew Bonnie James berpadu nyawa ngau Linda joget bertimbal pantun. Lalu nangkan kenyal lagi hari Kate Jelema joget buah peria.

車条件。Pukul 4 lemai, menyentuh ke pukul 5 lemai. Eh,

Dengan joget Seribu Kali Sayang, lagu Bidayuh ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemah itu di YPM. Merindang kita ke agi mendiang ke program Raja Joget kita ke benung Irup Lemai jam ke dia tahu. Lalu pihak muka kita ke engka berjalai sebelah luar lebih lagi nguluk pengerami ke benung dia tahu jam ke dia tahu. Jadi anang dah berjimat ya buah kita ke berbaik kutai ke berkah engka biak sandi ya kita. Engkau muka barang berga ke bukai kita sama nemu ya bahawa palan mensia mayu atau ke bawah tugung orang mayu kadang kita yang tadi anda berasai lebuh orang ke nak mana hati yang tadi dekat curi utai kita ya. Okey, lebuh ke di randau bahawa studio mini konti RTM bahawa palan program Sarawak ku sayang di bagi menua muka sehari itu tadi. Madah ke Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah ke 62 ikut pemesai ngau raban polis diraja Malaysia di Anjung Kawak ba palan pengerami untuk ke diatur atau dikena nentu ke pengelikun mensia mayu ke datai ngulo pengerami itu ngau meka bala pemesai ya ke bisi datai meka ngagai pengerami program Sarawak ku sayang bagi menua buka. Okay, jadi sama berjimat meh kita ke angka mai utai ke berga mai duit kini ba biasa dia kita harap ke diperhati ngau mana ngai ke rindang meda pengawak ke diatur orang hanya nak ingat ke barang berga ke dibaik kita pihak muka kita ke berbaik ke anak miat muka ya anang kelalu rindang ngai ke anak miat kita nak temu tungak lagi tersah dah ya. Okey, jadi lagi okay, terus merindang kita ke lemah itu bahawa program Raja Joget nangkan ketau aku merindang kita ngau lagu Joget Merindang Hati hari Datuk Zamri Amira. Nangkan kenyal lagi kita berperindang ngau lagu Joget Jeman Jepun hari Maxwell Franklin Saran. Lalu pihak muka lagu hari Betty Joget Ngindiak Mulung.

hanya joget ngindik mulung hari Betty maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai itu peningin hari ninti yang lemai hari lima pukul empat nyentuh ke pukul lima lemai itu. Jadi pukul lima lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita pukul lima setengah lemai kita dekat mendiang ke Panggau Cerita Tuai. Ya. Okey, atau berkongsi ke dulu berkawal dengan program Kuching Ka Free Morning. Bisik dekat diatur 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu tu ilah ya. Bepalan Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Waterperan Kuching, Pangkalan Sapi ngam beka ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi sekedar hari pengawal ke bisik diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning tu baka fun run berserimai dengan hari pengerai runding serata dunia ke diatur apa palan ngengkah ke kereta Waterperan Kuching bisik diatur aero dance apa ndur ke sama Merdeka Spirit Run apa Tugu Pahlawan hanya sekedar pengawal ke diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning 4 hari bulan 10 2026 hari Minggu tu lah ya. Berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Okey, lagi okay, program Raja Joget kita ke lemai tu. Lagu kita ke sekali tu hari Celestine Ayi dengan Fazira Dom joget Salam Bekala. Menangkan kenyak lagu lama hari Niang Michael Jemat joget Baru Berkelala dengan lagu ketiga hari Lizwita joget Burung Kenyalang.

Okey, joget burung kenyalang Aria Lizwita. Maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai tu. Nyon nak berasai 9 minit dekat pukul 5 lemai. 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Mulai baru bak jam ke penuri awak rentak ngali hari. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita. Aku merindang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay. Lagu joget ke sekali tu hari Sylvester Andy. Joget makai belalai. Nangkan kenyal lagi. Lagu joget dari Margaret M. Jalang. Joget ndak cemburu. Lalu nutup maka program Raja Joget kita ke lemai tau ya.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: bangsa, dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world, yang terbaik antara yang terbaik di dunia, orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pasaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
1: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGS S. Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zilog 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memburukkan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

9. Romless Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

Okey, di rantai pengingat manis hari Rambles Walter, finalis ACSJ ke-9, kediator malam pergilah yang Bak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betong. Tatai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM. Jam ke penudi itu pukul 5:30 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Dan sebenarnya berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima Ariopis Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kelemadah ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor di Betuang Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Serikai Sibu Ngemeka Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan bak sekedar kanan dor di Kapit Miri Ngemeka di Limbang. Lalu gaya kandang tasik adap ke barat Sarawak. Ribut berpuput dari barat laut pengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara Sarawak. Ribut berpuput dari barat laut pengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Okay, terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pergila. Okey, berindah kita ngau Siti agi okay, lagu ke dekat di pekit ke malam pergila. Lagu Singkang Arya Diana Shini. Sudah terlebih kita terus mendiang ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi peningkat mayu ah. Kau semua bala kita ya kau dah jenuh semak radio kita. Mendiang ke PCT tahu ke pangau cerita tu ai kita ke sekali tu. Jadi ke sekali tu kita agi ngenang cerita rampai. Ya kejadian kau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kena kumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuh rampai seruai bini ya ke ngayon tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Dia menua antu kuat lir. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah mea tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat na uleh hidup baru ya nya. Semangat ya uleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokak naban kia ngagai menua macam mana kian ke. Tangga nyak meh laban nasihat dia agi kak hidup. Nyalai sebenar aku nampuan cerita tu kujang agi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Dalawak kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami kekian kada kumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta ada bantu kaunselor ya Matthew Iguah anak lingkuang Ariah Geranang Jiri Lingir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum hari nanga mutuak di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi baka pengawak miring ya kena kami minah kin kin kia ke mayang kami ke di manai din suba. Jadi pemayuh tubuh kami ke kian kebisi 54 iku inu ngelolaki kedatai hari serata menua kita itu ya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena taruh nak dibayar. Ianya 500 ringgit duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai ke sama di pesawat kayaknya. Nuluang orang kempu kereta di depan kita tadi. Meli minyak. Nitiah kini kok yang ada. Nanti ya kak dia bayar. Bayar tik ngai. Nak agak bisik dia berkenyak yang tadi dah. Nyalai. Dipukulai ke sekali. Me. Kurang hari 1,000 ringgit duit kita Malaysia. Tahu ke kira lebih 2 juta rupiah. Tak duit tau tadi. Dia suak ngagai. Siapa orang yang kebatang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ya ke? Macam kutai dian ketau dia beli kita dah. Dia baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tahu ke? Dia kena lebuah kita ke bisik. Makai ngirup. Kini dia menua urut dian. Nyak kena tahu nak dia tukar kagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nyian nak nerima duit kita lagi sila ya. Tia ngai-ngai pe kita tadi mesti kena duit rupiah kita berbelanja dadian. Oh, kingan ketuknya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi menerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agai lewat. Antum makanya kini.
sida yang lalu kaya kena duit kita. Lalu nama kenya mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita ianya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku nak ibu silia lah madah kita lawan utai tau bisi dipadah ke siapa orang kenya dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kenya ngala reka aku tu si ngagai kita ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisi depan sak kita lebuh kita kian. Ianya batang mandai. Jalai tu menama menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama ba lekas sabak. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansa menua batang bandai. Ketiban, asal sepi aku, berengkah hari umur 40 tahun ke atas, tau ke biak lagi harinya, sikit nemu sungai ke sebut orangnya batang bandai. Semina, yang kata nemu aja asal sepi aku, tau, dini alai menua mana itu, lalu nama kebuah ya banget terbilang. Ba, cerita ketiban. Ba, senantang tu nyangka, mayuah kita di pelabak kaku, ya, nak entu nemu. Tak mayuah ke kita nemu, kaya erti aku. Tadi ngumai kita nak nemu sekali. Ya. Sikit mayuah, asal sebut ke batang mandai. Sikit nemu. Batang mandai tu mati, ba, batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bak palak menua batang mandai itu dukumai nangar rawun. Lalu bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawun tu nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia tu ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak kenyame ya. Kenyak ke orang daan tu tadi hanya sebangsa di bangsa sal ke diau. Ba nangar rawun di batang mandai itu. Sida tu nak nemu jaku kitai, lalu kitai pun nak mega nemu jaku sida ya. Tang, bisi kita di menua tu nya tadi ampir nampil orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sida nya kan nemu jaku ngok kitai, kena jaku iban. Lebih tu tadi bisi dua tiga ikut kita iban babini dia. Ba nangar rawun nak. Kejian lah. Ningal sedak yanya tadi. Berjakuk ngau kita. Lamanya nak sigi iban amat sedaknya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sigi beranau ngau sedak ya ngana jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Celia dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyang. Tau kan surai runyang. Kau sekedak kita nyebut. Kena pansak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranji yang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh pun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai hari lek berkayuah, lalu dekat sangkai bat luarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulak medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tau nya, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ke tuai kelia nya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak nya lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak pun surai nyama, penyangkai bala sebayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
sebedau semangatnya tadi, lalu udah baik sidak ya, gagai menua sebayan, bak bukit mandai dian. Jadi bak pejalai kami itu tadi, bila kami sebuat, sempat genatai ke diri, bak pun surai runyian tadi, mungkin kaku tadi dah, tang mayuah kepala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang manai bak senentang surai runyian tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Jalai bala ke nganti nak ke seberai ngakai pun surai tu. Dia amai dua-dua berkerugau berdiri berkerdegi bak kerangan, bak kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi punya kaku dayanya anak tahu ke telesak surai ketua yang menyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi lebuah ke berniang ke seberai kian ke dia dia aku nyak lalu burung dia ngenang dalam hati diri. Tuh mem menuan surai runjiang ya ketbilang benar kena pansak cerita tuai leka sabak ngau cerita bukai tersebut sirak ketuai pihak kuati aku dian. Jadi batu me balas bayan kenganti semangat orang keparai sebedau sidaknya dia baik balas bayan tu tadi ngagai menua bukit bertang mandai kerku mai orang diannya bukit tiluang ko sidak ya ko kitanya bukit mandai nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan sama bak pun surai kersebuat ketau ya nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ketiba nanti orang ke bernama orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai sidak yang madah ceritanya aman daun dia sikit bisi layuk tu orang bisi parai pihak aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runyiang tu, kita yang kena perahu, hari menua kerkumai nangaruang, harinya kita yang mudiak kulu ke kira 10 minit lebih ke, kena perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke meraka sungai mandai ba nangaruang tu, bukit mandai tau ke bukit tiluang tu, nampak benar ya. Dia pedak. Oh, ti kita berdiri bak nyematan ke meraka batak mandainya tadi. Serta enggak bukit tunggal. Tak, nyak me tu si pula, bakal kau ulih tikau. Tak ada ni, nyak ulih tikau, jauh. Tak me, udah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Nyalai, nak kama, nak lama kami sebuat. Ban surai runyian tadi, kira ya bisa setengah jam kami dia. Nganti bak kerangan, duduk berdiri minyak. Jalan udahnya kami lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang serta lu terus. Ngagai putus hibau udahnya kami tadi. Hari putus hibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia. Ke betuai ke bajiang. Jadi. Ditu aku ampit. Nyangkiang gawai kelingkang munyak dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besar sebab bisik geraban kami yang datang kia. Jadi pagi siti 24/9/2023 kami sebuat lalu mulai dari kelebuan tu. Jalai tahu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batam mandai lebih lagi menua kalai kita tahu medak pun surai runyang bak batam mandai. Jadi, nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silih lagi. Pasal pejalai kami ke kumai. Nujah menua batang mandai.
hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ila kita tahu ninga ka utai ke depeda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jelai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambang singkang kita dia tahunya pulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya kenganyuang tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap ke cerita tu. Bak senantian sedak ke ngetu. Bak tengan tintiang belingau. Bini rampai tadi ya. Nunjuk. Ngakain tua seruai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi. Ku cerita amat mana menua. Ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi. Semua antu kemansak menuanya dia. Sidak yang ngetu bak nuarnya magang. Harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya lai nemu tai dia semua menua nya dia temu ya magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke Indo antu ke tenda dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai seduai ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Dan nah, mau kini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Kini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke di tengah sirak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan lebih sik subak dah. Ingat kita. Dah buah. Sidak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai senanga. Sidak yang mansak menua ke dekumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu geluang. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin kuya nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke mandai mati itu. Ha? Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin kuya ya kebisa air. Lalu bisa kayu bertengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngait tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuah ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tanglah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu dia gigak ya. Ianya anak mian lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebuah sidak ya gigi biak. Tau kemaya sidak ya baru ada. Bini rampai madah ke buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Aku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni kok gaya. Utai kerku mayronya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Kurang buahnya bisa masam mimin. Buah bawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi kaku tadi dah. Penyelai ya. Bawah labanya. Ya, namu cunuang. Namu kia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia, air yang tadi, tahu datai bak dan dia. Tahu ke terus ngelamuan dia, nalai dia pedak ya ke kadang.
Lalu pihak mega maya ai surun urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan tek ka 17. Okey. Jalai anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan tek ka 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu laban cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi ku tadi dah orang ketua ai ba cerita lama kita ai. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye bye.

0: Sejalan.
1: Ya, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke Ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. 6 lemai tu lagi terus nampung awak kita ba segmen Sada Lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke lemai tu. Aku boleh bergulai baru pa awak ke buka ya. Jadi nutup segmen rentak ngali hari. Aku ninggal ke kita ngalaku hari tadi bersumpah masuk neraka. Sama lemai bertemu baru bawa ke buka.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTMK.

Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau nak Seramau kak pendak okey sama okey serba okey seumur kita ini mau enggak mau okey jodoh bunyi kok orang ke mana dia tahu ya. Okey tadi bunyi lagu ke terubah kena ketinggalan pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninggal lemai hari 5 kena 2010 tahun 2026 sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu nah. Bukan si minat lemai tu ajak kami merindang kita peninggal tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lemai itu kita mulai ngaku Rolana Gilbert ngarap ke berita kita mana guys dalam semua pengawak di kerja kita mayuh kita itu hari dalam perjalanan mulai kediri hari Nur Gawak harap ke semampai berjimat ya lebih baik ke kereta tang tajak pihak mesti sekedap ni kita lebih kira raban terabai menua raban penglikun kita sidak ke gawak bak kilang kini gawak shift gawak kediri impu nak ngira jamnya tadi sampai ke pengawak terus ke hati kita pengeransi yang hati tak berjalan ke pengawak nah. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah Tegal bisi teka dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke Tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengeransi yang lebih berjalan ke pengawak dan tidak piharap ke kita terus nak putus pengharap terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah. Nah berita kita dibetuang ke lemai tu oh, rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke dikerinduk kita kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak, tahu limpang ke bagi benda betung. Sama-sama ngemata ke malam final ya. Paket berlagu ACSJ ke-9 ke diatur di betung. Tim YFM sudah diau di betung di pasar betung bapa hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSJ ke-9 eh? Bersamping harap ke Tuhan merkat semua pengawak sidak di betung kelebihki berserimbang dengan ACSJ ke-9 ngarap ke mujur ya. Lalu bekas selama peningah kita boleh baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke BC diterima kami hari peningah YFM tang sebelahnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya kita mendiang ke dulu promote

0: Dengar.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawam Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu. Anak-anak ingat kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kagi pengerami itu ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman, state lagu baru hari Ika Saiful, Cheng Ngaling-Ngaling.

0: program Hello Wai Sri Aman. Bakal selama ibian ngau kita tau ke Steven Tapa Silai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menua Sri Aman sekali kenyak bagi menua betul. Nama berita jam diato balap ninga. Terima kasih lebat semampai mendiang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Merengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kedekumai program berjadi ke Smart Board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart Board tebala peninggal sebengkah perengkah tambah ia kediada ke perintah Menua Sarawak lalu nyadi inisiatif kena menegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina yang dibantu perintah. Lalu program nyaduang Smart Board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru opis Menteri Pengerai Komuniti, Pengawak Berumah serta Perintah Lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik Smart Board ungkup kelas tidikumai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawak ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, biak mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah atau tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidi pejalai ke bala pengajar dekat di pejalai ngau mana hage dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat dikerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu. Ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatu ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Bisik ngemendar ke agih belanja. RM100,000 ungkup jalai ke projek. Ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Bela datang agih program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta. Sapit pemesai upis pelajar pelilih menua lubak antu piah megak temenggung kuih Ais Seng piah megak Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak piah megak pemesai-pemesai upis perintah ia kebisik di kangau kedatai piah megak tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ngisit ngagai ya berita tik kedua jadi tu ngenang pesta seratua tidakak diatur ujung minggu tu. Berengkah hari Sarito 2 hari bulan 10 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakar Sarawak. Aktiviti-aktiviti tidak ada diatur nyerumah program to ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu pekit main pangka pekit main petong pekit main badminton pekit karaoke bisik mega dekat diatur bansal berjual ke macam barang. Pihak megak program ngerak juntui kedisebut megak perarakan tokong Fung Shan Shu Seratua bisa megak diatur fanfare. Dekat diatur megak pekit Battle of the Band, pekit ngelagu perahu, pekit main ball yang kedekumai VIP football serta bisa konsert Ari Penanyi Aming Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Korean tidiatur berserimai ngau program to Pesta Seratua 2026. Komiti pengatur program tu udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kedirik dekat ngau dalam program Regata Krian diatur berserimai ngau Pesta Seratua 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak, lemai 3 hari bulan 10 2026. Hari 6 bapentas utama Sri Kelakar Sarawak. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program Tidakak Datur di Bagi Menua Betuang lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026. Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di Bagi Menua Betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betuang kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: Engau info nyat tadi balap ninga yang ujung ke program Hello Wise Riaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ivian tau ke Steven tapasilai madak dire mopua dolo.
2: Okay, terima kasih engka Ibin tau ke Steven tapasilai ku dap kunci engau ke tepninga berita hari bagi Malaysia aman pingat di betung ya nyak ba Hello Y Sri Aman. Terus kasih lain engau YFM kelemai tau ba awak sedelmai sikit lagu baru Ari Alex One. Lagu kebisi dipinta meninggal kita. Terima kasih laban seram mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindah boleh secara yang kami. Asya-asya mendah asya-asya di Sibu. Madah ke hari cukup hangat di Sibu. Terima kasih au. Laban seram mendiang ke YFM. Terima kasih mekat nucu peninggal kita ke Bukai. Mekat ke suruhannya apa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

9 ringgit final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 ringgit final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 ringgit final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngeratai ke pesan berat ya ke bisi jemaat kami di Peningau FM kalau pesan ke terubah tu yang pesan mati datari Lucy nak titi tak kemun nuju kapan belayan ya ke dia baksuh lupa antu batang air sekayuk limbang Brunei pihak megat dimiri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu pesan tu madah ke titi anak ayang, titi anak ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama bujai, tau kapai tam, udah nadai kena 1/10/2026, bak spital limbang, lalu niang titi anak ayang, tau ke bujai tau, dekat di sengai balamayu, empat rumah anak ya, ianya bak lumur 11, lot 1463, Taman Sri Patiambun Limbang, jadi, mayan nyegai, ianya, 1/2010 ianya malam tu meka ba rumah anak ni yang tadi ianya ba lumur 11 lot 1463 1463 Taman Sri Patiambun Limbang lalu dekat dikubur kena 3/10/2026 ianya hari 6 tu ba pendam Christian Bako Limbang jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang tau ke bujai tau ke paitam mudah nadai kena 1/10/2026 ba spital Limbang lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ba rumah anak tu anak yang putuk yang nyak ba lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang yang nyak lemai tu ngau lemai kemari serta dikubur kena 3/10/2026 ba pendam Christian Bakul Limbang jadi ya berita kesil lagi tak tanya ngagai anak niang tu yang nyak Lucy anak titi ba lumur khusus 1438577 25. Pesan ke Siti Tup Ninga yang pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan ia kediau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangasipan, Sipan, Suung Sibu. Pihak megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Asap Belaga, ngau kapan belayan kukai. Kenalah rintai, kena maritau. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh. Kalai pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu, 3/10/2026, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi merah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh. Ianya kena 3/10/2026, hari 6 tu, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ngetas ulit datang hari tuan rumah sebi yang nak pawa, nuju kapan nak belayan, ya ke dia bak rantau limau, rayah ulung ngor rayah ilik, kerangan rian, ya nyak rumah bian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau tiga buah rumah, Tanjung Pungkang, lesih, teluk lelegam, penyamakak kapan belayan dibunuh, rantau uging, ya nyak rumah jang kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, Piam Kak Kabah nak belayan ke Bukai, ia kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit, Niang Priti and Power nak Charles Greena, ia ingat kena 3/10/2026, nguan ulit, lalu ke pagi 4/10/2026 ngetas ulit ngau cara semiang ba rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 sengah Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Greena kalai nguan ulit kena 3/10/2026 lalu pagi 4/10/2026 ngetah sulit ngecara sembiang bak rumah lumur 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan sembiang 40 hari nuju kapan belayan ia ke Jawa ke Semak ia kenalah rintai kenama dia tau. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang Alexson Adit dekat di atur kena hari 6 ianya 24/10/2026 pukul 7.30 lemai ba lot 1 2 846 Lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak sembiang 40 hari Nia Alexan Adit. Kalau ya pengawak tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai, batlot 12846 Lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke Siti Topninga datai hari Joanna anak jiram mesan ke Mamblayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban lebih ke rumah Mawat Kapan Belayan di Dayat Srikai, Rumah Sara Nangga Dendang, Kapan Belayan di Gudang Merudik, Setapang, Melikat Merudik, Teraja Bram, Seruas Bakung, Lutong Bakung, Kelabit Bakung, Kapan Belayan di Tangap Niah, PD Indai Unau, Gudang Tengah Berkenu, Ngau Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Mari Tau, Pesan Tau, Madah ke William Anak Jiram, tau ke Dikangau ke Boy, tau ke anak Juliana, anak abang. Udah nadai kena 1.10.2026. Lalu, niang tu dekat di Sengahit Belamayuh. Ianya Sari tu 2.10.2026. Ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko. Ianya sepiak dengan polis trafik Miri. Lalu main nganjung yang untuk kependam minyak kena hari 6 untuk 3.10.2026. Jadi ya sekali lagi madah ke William anak jiram tak ke Boy, tak ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1.10.2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belamayu ianya Sari tu 2.10.2026. Ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko yang sepiak dengan polis trafik Miri. Lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 untuk 3.10.2026. Jadi beri taksi lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram Pak Lumur 014-8898-301. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ke diterima kami hari peninga kita itu ianya serang anak amuh nuju Kapan Belayan ke dia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik ngul Langkang Ulu Kalung Basi Ijuk Tawai Pak Liuk Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Rasau Genting San Sungai Keruh Nangak Kumpang Cangkul Melugu Pian Megak Kapan Belayan Kebukai kena larintai ke nama dia. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu 3.10.2026 pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup Sri Aman. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu 3.10.2026 pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup di Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat. Jadi semudah lagu hari Winnie Albert lagi kutkan hampung baru maca pesan berat ke bisik diterima kami hari peningat UIFM.

Aku okay lulus. Si lagu hari ini Albert Siko finalis bak malam final ACSJ ke-9 ke dekat berbut ke champion malam ilah di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tak mengingat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin nuju kapan belayan ia ke dia bak nyelam puai kelawuh selepung gua ran biar mengat dilacau panggil melugus bemban bayit kubau batu besai tulang pakit undup ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tak ke ini niang terimah Faizal anak Edmund. Udang nadai kena 1/10/2026. Jadi niang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjur gai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Jadi sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini niang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjur ngakai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Lalu pesan ke Siti Tuk Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi pesan kapan nebayan ia kedia di Semah Matau Ranan Lipus Nanga Bunut Rasan Miri Kuching piam kat kapan belain kebukai kenalah rintai kena mahdi tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Nia Matthew Manggi anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3/10/2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi. Ba rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Matthew Manggi anak Numang. Kalai nguan ulit ianya kena malam tu 2/10/2026 lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 8 pagi bat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan hari wifemiban@gmail.com kalai pesan tu datari Steven Gelau tak kape anak balang pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak ia kenalah rintai kena mandi tau kalau pesan tu madah ke pengetah sulit niang apaya ianya tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena 3/10/2026 hari 6 tu pukul 7 lemai buat rumah balang sungai sawah awik seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengetah sulit niang tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah balang sungai sawah awik seratuak. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak berawah nuju kapan nak belayan ya ke dia bak rumah seliung nanga encermin batang rajang rumah puso nanga encermin batang rajang teluk buing rumah minggat nanga bawai baliah rumah filimon nanga bawai baliah rumah tuan nanga stuli batang rajang sekayu aik sud sekayu aik baliah sekayu batang rajang sekayu batang rajang biar megak kaban belain kebukai kena larintai kena marito. Kelebih lagi ia kenala niang suma anak ranggau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang suma anak ranggau dekat diatur kalau ingon ulit ia kena dia malam hari 6 ianya 3/10/2026 lalu ngetas ulit kena pagi hari minggu ianya 4/10/2026 bak rumah ukau nanga bawai balih kapit. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang suman arangau
Kalai Nguan Ulit, ya nyak kena malam hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026, lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4 hari bulan 10 2026. Ya nyak hari Minggu baru mau kau nanga bawai balih kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ia nyak pesan ngetas ulit datai hari Patricia anak agum nuju kapal dan belayan ia ke dia bat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Anci Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kapal belayan bat rumah bangsa di Jias Langau, rumah agup, rumah manja Sungai Naman, akik jemaat di Semukau, kawan belayan di Batu Lapan, Sungai Madur, Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik, Bentangur, Pian Megak, kawan belayan Kebukai, ia kenalah rintai kena marito, pesan untuk madah ke pengak ngetah sulit, Niang Siti anak Juli, tak ke Indai Senah, tak ke Atut, ia nyak menyadik tu rumah Junius anak Juli, dekat diatur, kena hari 6 tu, 3 hari bulan 10, 2026, pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu Bentangur yang di sekelegit madah ke pengawak ngetah sulit Niang Siti anak Juli tau ke Indai Senah tau ke Atut ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tau 3 hari bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu di Bentangur awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Yeah, Rabban, a masterpiece finalist ke dekat Berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara atau ke SCSC ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilat 3 bulan 10 2026, Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang.
1: Dekat Ngericah ke Industri Music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSC ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta Rabban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Alam anugerah tumegak akan ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke peromohan tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke tak ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tahu megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya. Kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya. Ianya Hindu Kalo, Roslin Jati Biang, lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam mila, ianya Stephen Kanang. Merindang kita ngosti lagu lama hari Stephen Kanang, lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyedi minggu tu bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah megang-megang meh ngagai semua kita blok gerainya mai mujur bak semua tai bakal kita itu mujur ba dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapok lebuh kita itu ngerja pengawak kita. Ia nak ninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita. Sama belok gerai nyamai megang-megang. Serta megok mujur berdalam semua tai tidak gagok kita. Labanti Tuhan udah memujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kitainya. Amin. Minggu tu tadi, kita udah berkunci ke cerita Jesus ti udah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega udah mpu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat udah diberi ia ngagai Abraham, mega udah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14 kubub kudus perhati ke Abraham ia harap kalah talo lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus makanya megak ditu menjadi hari kita itu harap ke Jesus Kristus kita ipan dikumbai Allah talo lurus bermuaya. Kita ukai lagi orang ke belusa bamu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyalai, hari nyok kita nemu. Semina orang ke Arab aja, kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekak ngagak orang bangsa bukai, lurus oleh pengarap. Nyalai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ya nyok, semua bangsa dekak diberkat ke nengah nuan. Nengah Abraham nyalai orang ke Arab dekat diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab kita orang Kristian kuda harap ke Jesus serta ngaku ianya Tuhan penghidup kita udah diberkat kalah talo sama ngau Abraham. Ayat 10 semua orang kemangai ke diri ba'adat ditinggang sumpah laban nang udah ditulis itulah semua orang kena nitiah serta nak ngasih ke semua utai itu ditulis dalam buku adat. Nyalai utai itu terang. Nadai orang digagak lurus di mua Allah Ta'ala ulih adat. Laban orang kelurus deka hidup ngena pengarap. Tang adat utai berpangai berpengarap. Laban orang kengerja semua utai nitiah ke adat. Deka hidup nitiah ke adat. Ukai nitiah keberkat. Ayat 13. Jesus Kristus nebus kita dari sumpah ti dibai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis tulah me semua orang ke digantua ngari kayu. Ngambi ke uliah Jesus Kristus berkat ti diberi ngagai Abraham tau diberi ngagai orang bangsa bukai. Diberi ngagai kita bangsa Iban. Bukai semina ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun dia kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah mpu sumpah, udah mpu penulah kita. ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat tu dah diberi yo tu dah disemayo ke yo ya kebatan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yang ngagai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat dikenal kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah pai ngagai kita ta namo reti utai tu namo ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus berkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak pengawak ke digagak kita nanti Jesus berkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak dalam penghidup kita haleluya nyalai nanti Jesus udah merkat ke ruah ngesemangat kita kita udah boleh pemujur bak dalam ruah ngobat dalam semangat kita nyalai tulis kota itu hari kita itu dia do ke baru born again spiritually lalu hari itu udah dia do ke baru hari itu udah born again nya kita tahu dibaptiso ngena roh kudus lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai speak in tongue hari itu born again nya kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngena kita lalu kita yang lalu sero nyawa ya kita yang lalu grace lebuah ya datai serta megat boleh berjalan

Yang megak menjadi nanti Tuhan sudah merekat ke tubuh kita, kita bisi pemujur bertubuh kita gerai nyamai, lalu uliah megak ngerja pengawak ti patut jaga gak kita, ngerja pengawak Tuhan, ngerja pengawak gereja, ngau ngerja pengawak ramo menjadi. Bakal sudah dikunci kita, Tuhan sudah merekat ke semangat ngau ruah kita. Ia mega udah merekat ke tubuh ngau pengawak kita. Tuhan pan udah merekat ke rundiang ngau penemu kita. Kita bisi sound mind, bisi penemu ke dalam. Lebar ruah kudus dia tu, dia ubah dalam kita. Haleluya menjadi. Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur bak rundiang kita. Pemujur penemu pemandai kita. Kita bisi penemu dalam. Serta uliah muka pemandang jaku Tuhan. Lalu kita pan puji Tuhan. Uliah nuka cara kita medak utai. Uliah nuka jalai kita berundiang. Meta noya. Ngagai arus penekok Tuhan ke kita. Nyalai menyadik. Laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang megak. Udah diberi yang gai kita. Bukai seminak kita ajak tinggumpu berkatnya. Tam mega ngerampit orang bukai. Kurang ke mana ngau kita? Orang ke mana ngau kita? Bisi sitik jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesa berkat tu. Ti ditulis babu pemungkal bagi 12 ayat 3. Ku Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai semua kita ikarap ke Yesus Kristus. Ku ya, aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang kenyumpah nuan. Puji Tuhan. Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bawa jakuk pandak. Bawa jakuk ternyamai di tengkap kita. Reti jakuk ku Tuhan yang tadi. Ia dekat merkat kurang ke mana ngau kita. Nanti sidaknya mana ngau kita. Sidaknya dekat boleh berkat. Kita suah muda orang kemen satu. Orang kemana dengan kita? Tak maju dalam penghidup sidak. Bakanya mega. Nanti kita yang mana dengan sidaknya. Sidak kebisi kawal sempekat dengan Tuhan. Kita pun dekat mega boleh berkat Abraham. Laban sidaknya pun dikumbai bab kudus. Peturun Abraham. Laban sidaknya pun dikumbai Bible. Anak Allah Ta'ala. Menyadik kita dalam Kristus. Nyalai. Bekeni ke kita tau tan tagan. Lalu ndak terkinsit hari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita tik ngemendar kurang bukai boleh pemujur. Boleh pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tulung sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita manah Yesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngagai sidak. Tusui pemanah pengelinduk Allah apai ngagai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngagai sidak. Padah kesidak dia tu berdalam Yesus Kristus. Ukai agi kena jaga perintah dunia. Padah ke Yesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu kesidak. Lalu ia ndak lagi ingat kedusa ngau penyalah sidak lagi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Yesus Kristus. Hari punyung palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidak dia tu lurus. Sidak uleh datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak ia. Ukai kuli. Beri penemu kita ngagai orang bukai pencandi. Kunci ke rahsia kejayaan kitanya. Berkat ke sidak. Anang luke. Beri 10% hari utai tiulih kitanya. Ngagai gerija. Ngagai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngagai gerija kita empu. Aku nandok. Tiding ngagai gerija tindur kita semiang. Berkat kemih balau padri, balau pastor kita. I bless you.
ko Allah Ta'ala.

I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita, ngambil ke kita merkat ke orang bukai ku Tuhan. Anang bako Dead Sea. Dead Sea dah tak siap mati. Aik uleh tamok ngegeda naunya. Tang aik ketah tamoknya tadi nda uleh pansuat. Nantai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Aik tamok aja tang dok pansuat. Anang bako tak siap mati nyok-nyodik. Anang seminok nerima berkat ke diri empu aja. Tang beri berkat kita nyok ngegai orang bukai. Tuhan berkat ke kita, ngambil ke kita uleh nyadi berkat ngegai orang bukai. I bless you to be a blessing ke Tuhan. Haleluya. Saya kena kita ngetau ayat tiga penudi ya. Nyambung ayat tadi kena kita muka program tu tadi. Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggik Yesus Kristus. Letihnya kita keturunan Abraham, bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi udah sah keturunan Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris engkau Yesus Kristus. Kita yang udah diberkat kalah talau. Lalu ketegal grace tidak terima kita ini. Kita yang megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita merik orang utai. Rindu kita mendak sedang nerima. Tu aku ngena nyebut itu. Amat me kita kok merik berkat, kok merik grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. What to do? Nang bo tanang, kui bo tikui. Tanya sama itu hut-hut ma, ngermai ke jari. Lalu bako induk tu dah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan udah dilepas dari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas dari penyakit teluke. Kan ngalik ke diri aja. Kita udah dilepas dari semua utainya. Lalu Tuhan megak menjadi. Haleluya. Udah ngemenar ke pemujuan ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala tiapai. Ngau Yesus Kristus di Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemenar ke pemujuar ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujuar ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di buan dijaga ya. Kini-kini ke pendengar kita mindah. Saritu. Ngau kejemah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah nyadi berkat ngegi orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: Siti lagu rohani Ari Yorick Lee lagu ya Bisik Pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilon Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Inkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bino Lama, Bintulu.

Pengawal diangkat ke pemanah bangunan konsul negeri lamanya di Palan Seni Pemerindang Sarawak diriport kejam 4 pagi hari Tusun Pengawal keudah ditetapkan. Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah, mereka projeknya Diato ditetap ke udah manggai 46% kalai pengawal tibunuh dipercayai Diato. Ianya pengawal bak ruang dalam bangunan dengan pengawal tinggalus ke projeknya. Palan Tu Ilang Mekah ulian dur ngatur program kebersrimbai dengan lumbak ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadan dekat tembok dalam bulan 6 tahun baru Tu Ilak. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakur Tu ngagai pengarah berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari Tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke sekedar elemen asal dalam gunan lama konsol negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri Mid Megak BCD Prambu dekat ditumbuh ke, Nur Mandang ke cerita lama bangunannya keudah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi Megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat Megak BCD Prambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke ati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengharap ke Malaysia untuk ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mereka perkara tu megak udah nguntung ke rakyat, ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu megak ulih muka mengikip peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngap peluang meranak ke pokok. Media ngeriput ke pasport Malaysia Datuk, Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026, rutinya belinsur hari penduduk ti kedua dalam tahun sebenarnya. Orang kebisi pasport Malaysia Datuk oleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ekor nembiak keterubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik kebaru. Tu olehnya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak akan nampak mengagi graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di Undang-Undang Sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besai, ianya Undang-Undang Adat, Nyaraban Bangsa Asal, Sejarah Konstitusyen Sarawak dan Sabah, Tiknyeng Kaum Sempekat Malaysia 1963, serta aspek Undang-Undang ngap-ngap ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu belum mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Kusayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensia mayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu mega ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka nengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakut Tupak Pengawak ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pin setia raja. Ya mereka mereka diri berasai terpantut hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tau. Berbangunnya pengerami Malam Budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawak ketika diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya ketika diatur malam itu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai pemegang eksekutif Konsul Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid mereka pengeraminya dekat nur mantai kami macam pengawak seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam Budaya Sarawak kediatur buat tiap bengkah palan SKS Megak dekat ngemberan ke pengawak mandang keseni ngau main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah Malam Budaya Sarawak mensia mayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercalai ke Disnadin Miri. Nitiak penerang dalam Facebook UPIS Kejaraya JKR Sarawak. Projeknya sudah dikemendarkan dengan langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercayai kengenak belanja hari perintah besai, lalu tiga kebukainya kena agih belanja hari perintah menua.
Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpang traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya penguat ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta penguat kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Seram adah kelima buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikena nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar sudah mengagih ke belanja RM807.5 juta ringgit di kenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak, tu nyerangkum 84 projek agak 210 itik bilik kelas tidak pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas tip bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 untuk kemari. Komando Polis PGA Brigade Sarawak Dato' Lim Bak Pai pada ke pemujuk operasi nyemegak ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang tip nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas kediatur Bak Tatau, kucing ngau betung, tik bekaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit tik sah. Barang rampas buat operasi kebukai ianya bansa barang ke dijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembok bulan 6 tahun baru tu ilang. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima Seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Upis Konsil Negeri Sarawak di Pedak tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur balap kaban Konsil Negeri Bawum, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelandi arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Dur Bawum bisim ke upis untuk bala kaban Konsil Negeri Dewan Dur Makai Dur Sulian serta galeri di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pernah 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun temegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah mandang ke menyebungkan etnik perkorban bangsa di Tuan Bumi Kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepir kubu negerita belah kekibak di gagal selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke perinduk pala rakan temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSK ke-9. Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okay, terima kasih agak peningan kita ikat agak mengkambulai sejalan dengan kami ke lemai tau. Terima kasih mengkambulai peningan kita ikat bisiknya apa kelebih Raban hari page YFM station YFM Iban station pemerintah kita pemegang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai keseluruhan milih YFM seluruh nyukung YFM. Terima kasih hau Monica Maria Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kamdi miri seritok ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan minta pergi. Terima kasih DJ sama jalan ke pengat nuju Nuan. Terima kasih Monica Malaya Bunggang Malikai Kenyalang minta putar lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali harap ke mujur pengat ACSC Bak Betung semampai nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang memang kat Juni Band mesti nyapa kak mereka gari sidak di miri mana ke lemai tu. Lina Bugis hari Johor mereka gaya hari di Johor panas hari itu selamat lemai sampai jalan ke pengawat Nujunuan Bak Konti kok ya. Sindon Idi hari miri mana hari kami di miri minta putar lagu hari Walter Bana kok ya kena menina Rimpu dan juga semua peninga grup peminat YFM Iban Station peminang kita. Thank you DJ sama-sama. Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua hari kelemai tu mana kami di tu ya. Nora Piling hari Batu Niah mana hari kami di tu ya. So menjalai ke penguat nuju Nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching pemkat di Dinindur. Salam saya sama lemai hari Andrew Chai masih yang kuat ya. Agnes Inerubin sampai jelek kemuan nuju Nuan minta putar lagu hari Linda saya tinggal bersara kena merindang semua peninga di Sebarandur. Merdan Ashadi sama lemai DJ nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Ashadi dari ni Sabai sama jalan ke pengawal Pak Konti segmen sadar lemai gaya hari di Sri Kaimanah kok ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peninggal kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho kok ya. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megap Sinyapa hari Jalai Simpan Semuncan minta putar ke lagu hari Linda Repak Pantik Jalai kena Merina Rimpu ngau peninggal YFM Clarence Midan sama lemai DJ mana hari dipakan minta putar ke lagu hari Lucy M ngai tunik dek kena Merina Rimpu ngau kaban FB ngau semua peninggal YFM anything ya visit mandang ke share gambar mengau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah bak betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi si mendak yang tadi bak Facebook mantai ke dirimpo tu tadi berkongsi ke pengagati diri pulai ngau bala DJ ngau bala penanyi ke bikin bala finalis bak ACSJ ke 9 di Betung ke dekat dia tur ilak ne. Jadi Francis Sanchez semoga bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Catherine Robin saat lemah DJ sama berjalan ke ngawak. Terima kasih David Iko semoga Cindy Ann bisik nyapa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya merah ke gayari mengkang sebun di Sri Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke wife Amy Ban serta selamat hujung minggu. Apai lambai muka bisi nyapa Iba Winston, Rina Nina, Rose Lia mana hari kami di bayatas muka lemai itu ku ya. Sama muka bisi nyapa ke lemai itu Alice Spencer, Polimasi yang tucum selalu, Brody Muyang, Lily Anthony, yang muka di Limbang, minta putar ke lagu hari Lucy M, nak tinggal buka Nita Sapit Kandau, hari Seluis Buti, ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana, Anita Nawai, terima kasih. Yang buka James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu. Peningat kita kebukai ke seluruh mendiang ke YFM. Sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menang Sarawak. Di Sabah kini di Semenanjung Malaysia. Ke bisik mendiang kami buka ngena RTM Click Portal Radio RTM. Bak di Nindur. Harap ke semampai. Bukan sejalai ngau YFM ya. Ini kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho. Terima kasih kerapa Bapak Semali.

harap ke pendengar semua pula sudah terperindah dengan lagu Nyak Tadi, nah. Jadi atau setiap lagi lagu kebisik dipintap pendengar kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randau Pemansang hari YFM.

0: Okey, selamat mai pendengar manyu kita kali dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau dengan siku mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari bodoh dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti diceri jadi pengulu tang kemai hati ti agingan.
1: Terima kasih ngagai wan DJ. Mentua bu ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai tu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo diciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana.
0: Semua ya.
1: Nah, semua ya.
0: 15.
1: 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira ke dai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
1: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari Dun. Dun N34 Batang Air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: aku.
1: Udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
0: Yeah.
1: Lalu dia tu tuan DO kami nya akui hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal
1: itu ni.
0: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemai tu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik bah ungkup kita bah sita engkari di Lubuan tu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne au jadi anu biak bah pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah dia sida ke sekolah primary dia nyo nampu ngagai sekolah primary bah dini
1: jadi bah kuasaan Batang Kari di tu mesti do iti sekolah primary.
0: Ya.
1: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Awa.
1: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6. Mm-hmm. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Oh, secondary
1: tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 bukannya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Hantu.
0: Oh.
1: Lalu bisa sekedar kita pilih ya.
0: Mm-hmm.
1: Agai MRSM Betong.
0: Mm-hmm.
1: Pum 4, pum 5.
0: Yeah.
1: Bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
0: Yeah.
1: Berapa tahun tu bisa dicurum ke pum 1.
0: Anu biar kita pilih
1: lalu maya kagai pum 6.
0: Mm-hmm.
1: Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisa ya, bukai keterus dari Pom 5,
0: yeah.
1: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG,
0: mm-hmm.
1: Institute Perguruan bukai de Kucing,
0: oh,
1: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
0: Awa.
1: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk aja tanya universiti Unimas,
0: awa.
1: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai ngau sekedar kebukai ke ngambil technical,
0: awa.
1: Mayuh maka gua simban kebukai.
0: Oh, tidak ke nampu belajar berenggat secondary ketika setinggi akhirnya. Kiranya pula dengan negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
0: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari lebuan itu.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu

0: Nah, untuk meruan tiap bulan.
1: Iya.
0: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Mbak belanjanya kayak kurang, Mbak. Kayak data.
1: Oh.
0: Lebih lagi lebuhnya Mbak primary kurang lagi masalah.
1: Oh.
0: Maya nyonggi secondary.
1: Banyak nyupuleng lagi negeri jauh lagi.
0: Oh. Lepas dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar moto air sekali mangsa 200 setengah dia tu.
1: Oh,
0: sekali mangsa, sekali mangsa.
1: Sekali trip ni.
0: Sekali trip.
1: Oh.
0: Banyak pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci? Bayar lagi.
1: Oh.
0: Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke. Oh. Kelubuan tu.
1: Iya.
0: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300. Tip kunci. Kelubuan ke?
1: Iya.
0: Tiap apa yang naik sebuah rumah 2 iku, 3 iku nyaka susah.
1: Amat. Awas.
0: 2 minggu balan nembiak pulai.
1: Oh, 2 minggu sekali.
0: Ah, 2 minggu sekali. Awas. Siti penanggul ke besai dikira maya nembiak masuk agai form 6. Tidak perlu ke komputer.
1: Ah, ya. Laptop.
0: Registration aja masuk ke laptop bisa kira 4,000.
1: Iya,
0: iya. Guleng pakaian, macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak.
1: Labanya nyu mungkal baru
0: nanti. Ah, rumah panjai. Nyaka penekol.
1: Awak. Jadi kita nemu laba benua tungak ke Ulu Engkari Lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandar Kuching dan demui gitu. Kira-kira umas jaga penjauh penjauh penjalai ngagai benua di Ulu Engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lena gigai balam benua kudu dengan kita. Engkau bala kebenung kemudah kita live. Penjauh benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalai air ini. Kenuan kau dah nyebut tadi. Nyumayar tambang perahu 250-300. Kedua tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tuan tuan ngagap dengan menyuah awak.
0: Aw.
1: Bukan ni cara kita boleh ngenatai ke diri ngagap benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pasut ngagap negeri awak.
0: Ya, dulu nang aman siti aja ngena air aja.
1: Aw.
0: Pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
1: Ya.
0: Ada tu mana mimit bisa jalai raya, nama jalai raya tanya jalai bala.
1: Iya.
0: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
1: Oh.
0: Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua.
1: Iya, iya.
0: Dalam mayanya. Nadai orang minten jalan.
1: Oh, jalan ada intu ni?
0: Ah, nak intu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kan gitu.
1: Oh, oh.
0: Begetua ruyung. Tapi jalan 50 kilometer. Nadai daya kami
1: betul.
0: Nadai ruyung.
1: Ya, ya.
0: Ati ke, tulang ke, sejam dua jam, sehari ke, lebih harinya. Jalan majak rusak. Hari-hari. Lalu, ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
1: lalu berdau ya
0: sampai kalak ada sapu larti nyarinya dengan usah kami
1: tu nyu nguyang agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu tebang ulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimit kene tau ke segi memerlukan perubahan ke bersailah untuk kita ke dia bak menua ulu di tu
0: ubah nang mayo ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas
1: ya
0: pedia pedia mimet. Lebih pedia nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
1: Iya.
0: Nyari tusah nak ada berbagi kenya. Lalu ngarap kenya data lagi kami menua ulu. Bisa tusah mimet. Nyalai subak. bisi ni nga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada ada taibak kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tanya dulu. Mai mau ba. Laban perintah nyoda bisi ya. Peruntukan. Iya, iya. Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemana hari perintah Sarawak, perintah GPS. Sidaka ngambil alih jalai bala.
1: Iya.
0: Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan tu. Mayu package ya beka dulu bukan ngai kami tu ambil ke bandian jalai kami tu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala. Pandai tu jalai kancur bangsa kita sadai. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalai kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP. Kedebre YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisa 100,000 kena ngerepe jalai ke depan sah kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk. YB impi pun kena jangka pendek. Kau dah meri 5,000. Kena ngerepe ke 2-3 hari tu.
1: Jalan nanti, ke Balai Rusak ya,
0: nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai terima kasih. Nage YB dua ikonnya. Udah. Ninga sebana kami. Rakyat ke itu. Tang. Penanggol jalai nya namanya.
1: Aman.
0: Jalai ke Tusur. Udah suah ku. Nganjuangnya. Jalai ke Tusur. Pansa ke Tata. Gambar. Tang nanti mah. Maya. Hari ini. Hari JKR ke. Hari sudah YB
1: agensi kawal-kawal deh. Jadi pinggang manyuh balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulung kari di itu video atau di benda balik kita untuk penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin untuk kami melihat data yang kami menua ulung kari di itu. Tua mengal dulu program kita yang rendah pemansang tu. Mengal sitik lagu dulu. Lagi tua enam pun baru. Balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu. Dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih. Lagi pun baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lah kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau isi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang tua itu pengulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit tentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: au mahiu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Bekas rumah, bekas ngeripe rumah, bekas atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Jadi, otak kerpinta tadi nih. Otak kebenar kerpinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan. Jembatan kira sisi lorong lah. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya kaya. Atau perjalanan itu buah orang baik ke, tiba baik barang, berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni, boleh dari pasar, beli baja, beli terbuka,
0: itu sana. Berangkut di pedias.
1: Nalai, narap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis itu, boleh ada pujur ke, tu udah datai ba MP lalu udah ada bayar ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes senarga kami nyumrai sungai.
0: Iya. Bisa dipekunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda ada gantungnya. Ya sigi. Maya tua ke genaknya, tua ke beranggup barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu. Tebal lagi bak menua tunggak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke, udah mujur di kemansang ke sekali ke bak utai tanam tak ke hasil dari penanian jari. Bak gue tadi kemanya benda lada ni. Kan boleh berkongsi ke bimbit.
1: Jadi, ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak beda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ikut dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap ngarap. Mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia. Bisa. Forestry kan itu udah. Tanya lalu tahu. Nyai. Ya ke dia tu nyampau. Tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu maya rumah kebesai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun kemaya nubuh ke sistem tagang entah ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami meli baja ke diri dengan lapan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan ke ditupi kita sistem pedang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita ba market luar lepas itu kita dah bisa internet keduanya ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisa kini?
1: Oh jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu
0: oh
1: itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang ingkar itu agak skim gemburu ada airo dia sampai ke Sekerang sampai ke Betung sampai ke Lubuan tu ke Seriaman mayu ada jual jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang yang agak 4 itiknya boleh jauh laju lagi kan kelebih harinya untuk kalau segi ini agak buat sungkit hanya mar lagi ohnya sekedar bisa dijual ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap kelaki tiap ke Indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil pengerik jarinya? Sehingga belajar di bala tua di tumpu?
1: Oh.
0: Pernah di tumpu lah.
1: Nang belajar dari orang ketua lah
0: kedua.
1: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Kalau mayu hotel buka ya, sedai ya, berjual ke diri kiri. Nah, ada pedanya. Orang online, orang
0: kaya utai.
1: Nah, ada peda. Dan sumpah ada peda.
0: Yeah.
1: Baik berapa itu, nurun, pun lain ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kena itu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami semua tadi, buat sangkai pendaik tadi, jematan jadian pun, lain dari segi udah. Kira-kira tak kembali kita cukup. Untuk kita yang datang ke berita ngagai menolak luar, kita boleh telefon. Berandau engkau peranak di luar Debian. Okey. Apa dengan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di Kangau untuk program Randau Pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Hantu itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat api nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak musik berniat niat ke pemujur niat ke pemangsang tiap-tiap menua ke pegawai. Jadi bukan hanya aku, tapi aku sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa, bukan jalai simpang kami punya 6 kilometer. Kedua tu, 100 meter ke ada kerja RTP. Nak 5 kilometer, sudah ambil JKR ke Ngeripeng. Nanti dah. Dalam 6 bulan tu, bulan Rudi. Lalu kelebih lagi, bekapi kami sebut tadi, kami sudah mujur, sudah meruan. Lalu kelebih harinya,
2: sekolah.
1: Oh. Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nembia. Diau. Aduh, itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do ila sekolah udah ada. Udah ada do kebaru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Oleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi itu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke sebana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri atau ke bagaimana ini.
1: Oh.
0: Oh, tahu ke berkongsi mimin?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sedang yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya tak tahu ngubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Kelebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batang Kari, kita ingat grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke Kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139-856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa berkat diayan aku bak skrin itu. Bila kita akan menceritai ke dekat di Kenatai dengan pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembu revisi ayat bak screen TV kita di tone jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar pendera bukai ke dekat di kunci kanuan au engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat di kunci kanuan
1: au mana kanya
0: au
1: laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh nanggul. Sedang ikan. Masa aku udah dengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit. Itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul. Nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi. Maka dia tahu. Semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kudah ngau sebab. Segar tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun untuk tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu bawa sap, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu nya bidang otai kedai kerja aku lama tu nguji nolong bala rakyat mujur sida pemujur aku punya ngambil jaga agak kita udah ngatur.
0: Yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa dia kerja kan. Nyalai hari nya aja hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai garai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubak tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pagi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubak itu atau begak kita hanya berasai gagati laba kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat kemegahan kita hari cita dun ke hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggau bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggau bala kukai semangat kita ba ulu kari di tu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tu di Ulung Kari Lubang tu. Beribu bagi kita bawa awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa awak bukai dengan kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

0: Sapa ke dekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bahagian acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, alaku hari berangka jarum ngau Sylvia Ji yang irai pengrindu awmai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tau ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak guna frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Tapi muka kita ke uliah mendiang ke YFM guna RTM klik ngau abah channel Astro ke malam tu. Kalai abah awak pemerintah malam kita bergulai ngau aku Sam. Abah sekelama 3 jam tau lagi. Jadi bah tusun program pemerintah malam kita ini. Nampak selama pukul 9.30 malam tak lagi kita mendiang ke program Rana Urwai. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bak jam ke penudi lagi ya. Bakal selama malam hari 5 begulai pak irama etnik pupu bangsa. Ya, ke tusun segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, berperindah ngau lagu-lagu. Kali lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Niga Pancar Panas Malam.

Malay ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar. Kita jatuh, penuh, menyentuh.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangkua berpengalaman diam dulu. Kelawa bekal sekolah baik deh lagi.
1: Anto. Mau jadi nak kotor nuan sekolah lagi ni. Ini berapa upah kau merik jadi makai begitu?

0: tiba sekuat mak sekolah lagi. Upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jabut. Nak ibu minta upah ke buka air, meh. Alah, jumpa lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke van kincuang ni ada saya. Gampang ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Enggak, lama udahnya.

0: Limit akong ang sakula. Uda basay ngay na day karadya. Okay. Ganito. Umri po magapag ito. Umri ka niya makay. Nanday ko na guma. Ito kaligir ako to. Nga, gani. Untuwa mo kita ko gani. Makay uli ramray. Nga, makay kanya nga kita ko gani. Awak ka, wakadapat kinsay. Umakay niya sang raw ko niya. Uli ang kasayap, mangkong tiang to ila. Kanacun aja tu kita ku, nama tu yang lain tak kurang limit dan itu satu dua tiga empat yang sembilan nyomin sembilan bukan boy ku kaya ni kau ni, bukan kau salah kirap ini salah kirap kau tu tau kita mita mitiak kau tu. Bisa salah mimit. Dua. Tiga. Lima. Ngom si kok kemit nyen. Sembilan. Oh lagi sembilan. Engkau sih sembilan. Kok ini jani. Ini kusang apa. Lari. Aku ngomit ke kulit aku mau. Pama aku main ke kulit aku lagi. Kalang dyan na ito. Pumahaw tayo. Sige, may bangam ako ito. Ito, dyan na ito. Inyong nga kukulita.
1: Lebo, maya namiyak pula iskola. Tengari niya.

0: Văn Huân, làm ơn chú cả đi nhá, các vị sẽ ngàn tệ ủ tái bấm quá.
1: À cái à ngào, nà siếp à mai, tà đè ngào, nà siếp à cô dâm phá nhà lìa, kì tì xì dà lại. Nà mô đê tà đê, à cô tô, ngàn tệ bà tù bà tì xì dà lại tà đê, nà mô đê. Nà tệ cô nà xâm phá nhà lìa tà đê, xì kì ngàn tệ kì tà kà bấm quá kà mìm nhà nạ nhá, à cô tà đè ngào. Ya gà bà nuông bà bài kì xì đàn mìa bù lê skula tà đê.
0: Masih ramai kita banuan ne. Mama aku buat kereta bak muanya nyenyit brek dia. Nabi mesti driba bakanya. Azu belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyenyit mebrek tadi aku nyenyit me. Sama belat kenyit menda ina jani memesainya mansak jalai nemu dai. Sapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Uji tu residen labanya. Percuma berbanding apa mai balon nembiak lagi dalam kereta, orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih, orang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Daling, kami ruai mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu kan, tutup lapir. Udah mereknya makai. Ya, ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia jabut. Ini dia jabut. Lah kangau kelah. Aso kemua rumah. Tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Bisa ini buat apa kan? Nyumai buan tekai gulai daun daun cangkuk. Iya nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuan. Nama dia nyoga gesah nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu di Banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebal belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi Banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ya ke nampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dia tak me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ku ya. Aku tu nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas tilak ke rumahnya. Udah parah emang janiknya kena lantak. Pedak emang mesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makin yang dinuan. Kati kenyata tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk di bilik. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa maik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama lagi.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngodek tu. Minut. Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sepak kempur janik tu. Bapak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyoknya lagi.
0: Apa? Besain mekaniknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selmai tau. Gini dia meli nyak tuan rumah. Nama janik tau. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi abi cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banon, banon. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiang ni pun besi tulis nama yang pula dia ni tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukai nan mu kai je sangau ni besi sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau besi cap es badada janik tu Sabrina sangau. Patut di ngelala jani ia ke rumah. Nek hati ketua tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Dayang aku ke jani aku tu. Tuh ke jani ke diri kalau kelaman kunci yang gila. Tuh ke jani ke pemanah besai. Sesinggi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek, nama teman di sabak deh. Sapa keparainya?
0: Pernah di pegawai di jamuan. Di kekembali jalannya makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jari tua jauh lepas kena langgar kerita. Tunggu jari ke pemandang di kesayang kaku sama pemandang pesaing. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagal dan teriak.
4: Bini laku nemu jani di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kundun ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyu petang tergayam di belakang lagi beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku beri jani tadi penyut tindakan pelak jani ini tadi nyu masuk dalam kerumpang babi nyu beri makainya kaki aku nyu tu buah bajani aku nemu di nyu terujuk sidak aku nanti pada utai nyu ukainya nama bak kita yang suara beri jani lagi petang ukainya pada utainya.
5: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget. Jadi kucu dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyapan cari kemia. Haruh itu sanggau. Sanggai gak badu-badu perangai dia tu. Wih uji teja buatnya. Tergigit jani dolam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigit mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
4: kai namanya ya terumah pagi tadi ya ke pansut keluarkin tau kan nganyong ku ngagai sekolahkin ngagai ben sekolahkin laban kebisik cigo-cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia ya ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau setiap pagi nolai kalak-kalak nganyong ke ben temu nganyong ke ben nanti ya tumung merik janik makai nyobau setau waktu dah tuai ajarak kok ya nyobau janik ngai ke cigonya nyiwama ngai ke stindit ya labuah kok ya ngai ke siom cigonya labuah stindit ya stindit tu dah ini kunya
0: kejuli amai kok jabuat ya kok aku nak ajak aku mayu atau tuai rumah sama janik aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulan ting langgahnya. Kilo janik dia tu RM60. Paling-paling janik tu siko ke harga RM5,000. Siapa orang kan ngajak janik aku tu? Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukai dek ke dibayar urang duit sangau. Dek kepatut kena ukur duit nemu di sangau.
0: Me kati tahu bekenya minuan. Ulah tu munuan jani aku nya ngelantek jani aku. Kati tahu aku ke maya ulang ke ngelanteknya. Tu sayang aku begitu minuan.
5: Aku madah ke di sangau. Dek kalak ninga ka atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuk ke ngasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau belah jalai kala ninga tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu apa kenyapian?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 hukum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kang ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayuh pun, kita boleh dihukum orang sesegau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kanyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nanamu. RM250. Kesiku jelau. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut. Kali ngal 250. Pikirannya. Kumai dia nak mayuanya. Di maya duit. Maya tanya nyampau nyak pun. Ngkasih mai jengka aku. Anak ke macam-macam ngau-ngau-ngang.
3: Nyak baru hukum limitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bakal kami sidak tu rumah petiang tadi. Dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi kebangan tak kejaninya dulu tadi. Udah dibaik sila sepetak kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke bisi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedek ni nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermamain dengan undang-undang. Ha. Kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi kita nya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: apa nanti bekenya jabutnya masalah lah bayi aku ngelupa kejaniknya pagi tadi ni tahu nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur. Asal di mereka ni makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas di nak kena mayar. Nanti tak ada cukup emas di nak. Nak di mpunyi masuk. Ngakai. Kandang janiknya. Ngambil kurang nyual di. Pemam. Kena nambah mimi-mimiat. Pemam.
0: Besai hukumnya ucuk. Ingat kisahnya ucuk.
4: Muka apa ni yang kita ucok dengan mereka? Kita merti lagi kejel minta kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau ni si manggai. Jambut ngetuk rumah peti yang merini ni ben. Banuan melati badi, rumi nuat monika midi. Program melanda ruai tu dikeluar ke monika midi. Alah kesal tu.
2: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam, kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus RIY FM. Kita berperindan dulu ngau dua buah lagu, bedau kita mendiang ke berita malam. Tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam, ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya, kawal tua.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Anak mit ke ada bincang mulut ngau kelekanit dipinta berubah tumu ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau reconstructive HUS Dr. Daphne Dewi Steven Kalung madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut orang ke sakit. Ia megak minta apa inai kelebih haki pak menua ulu ngulih ke sanding penemu pasal perubat nanti nyemak anak ke diada bisik bincang mulut ngau kelekanit. Ia madah ke mensia mayuh ndak patut percaya ti madah ke bincang tu nyadi ketegal kena sumpah laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenya anak miat ke bincang megak berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyeng kaum ngena butul khas serta mbing ngau apa indai. Ia mansut ke jakunya maya kedirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BDDA di Kabung. Kaban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madahkan RM450,000 agih belanja disediakah kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik bak simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di Serori inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengkau guna ngau infrastruktur ba Tanah Pendam Islam Kabung, tiba bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai mensia mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pelilih menuanya. Ia mansut ke jakunya ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke sekolah ti baru dibukanya nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah nak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengkau guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagi ngakira panembiak. Ia mansut ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan nur medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedar nerima penatai nembiak dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengkau guna ti disedia ke dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau sasiah bala nembiak. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ribulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Pulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berabak unya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS Profesor Dr. Pauline Bala madah ke awamnya ialah muka dekat berarti ke sistem undang-undang ti berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat diguluk lebih 200 sekurang ari menua tu ngau ari menua luar. Jenaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Sapa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

Generasi SJ ke-9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Menyadik Hari Harapan Masterpiece ya, finalis Braban ke dekat Bapakit Malam Anugerah Carta Sapa Juara Kediatur Malam Pergila Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Jadi malam tu benar diatur full rehearsal tau ke Raptai penuh ACSJ ke 9 ngambil ke Pekit tu malam pergilah diatur ngau hamucur ya. Jadi ya tahu datai bapala mayuh kita ngakai Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat Pekit malamnya pergilah. Okey, lagi Pekit tu muka di tabur ke terus hari YFM. Lalu pihak mereka boleh daripada kita live Facebook YFM Iban. Ya. Okey, jadi jam kedua pemerintah malam untuk peningah. Merindang kita dengan lagu-lagu pemerintah kita.

Bedau kita bergulai pa program ke penudi malam tu lagi ianya irama etnik pupu bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam ke dia tu. Nangira dini nur kita ke ulih mendiang ke YFM di rumah engke belalak nadai mindah ke malam tu. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut Nangira kini muka kita ke pejalai kita ke malam tu. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tu. Okey, jadi tentu lagi berperinang ngau lagu-lagu pemerintah kita. Aku merindang kita ngau lagu Ari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau, wan.

hari Ika ya, malam lagi muda kita akan ke benung lantang kati hanguluk pengerami atau ke bisik pengawak ke diatur ke malam tau ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke nang diatur pengerami ke diatur. Lalu kita sama nemu muka di muka benung diatur program Sarawak Ku Sayang. Kalau malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia. Ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kalai 168 dikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah bisin terima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisin terima pingat tu ianya 44 dikurang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh terima. Ditangkan ke 26 iko hari upis residen bagi menua muka. 22 iko penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisin terima pingat hanya sidak ke gawa hari upis pengerai menua Sarawak. Upis kerja raya, upis parit ngaun tali air, upis lin sebe. Ngau muka hari upis bertanam topi Sarawak ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ngagi orang ke gawak abah upis perintah itu sudah berjalan ke tanggung pengawak sidak yang ngau cukup mana ya. Okey, hanya muka siti hari pengawak ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka. Anak ingat ya, pergilah ngau muka lusa mayu hagi program pengerami ke Bukai, program-program ke Bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergilah muka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Okey, ingat tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesuluh.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Bisi maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
1: Nyak alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Duk sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Hari Nelson Ransiang ya, penyangkai kumang macam kita pukul 10.46 minit malam. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi Tuanku Jafar. Berengke hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu lah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya ba masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 nya sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur ba kompleks Unifo berengke hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa ba Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya ialah dekat diatur konsert rakyat megak ya, berengkah pukul 8 malam ba Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ialah kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau mega Aina Abdul ngau mega penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawal ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar. Berengkah hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

Okey, so Manda Borneo Hari Sweli. Hanya lagu dia kena ngepon ke irama etnik Popo Bangsa. Kalau ya buat program tu kita mending ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi ke sekali itu kita mending ke lagu hari Tony Peace Band. Napa-napa Siti lagu Bidaya ditangkan ke lagu hari Urai Tiga Tawai. Ngau penyanyi etnik Lumbawang Belri Balang ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinang ngau tiga buah lagu nangkan ketuk bawa program irama etnik Pupu Bangsa.

Okey, lagu Lumpawang Aria Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merintang kita irama etnik pupu bangsa ke malam tau. Okey, jadi agi terus merintang kita ke malam tau peninggal kita. Mendiang ke lagu Aria Heli pelakon. Nangkan kenyang lagi lagu Aria Joseph MJ Cerita Melu Pesakai Lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu Aria Donilang Tengalan Lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donny Lang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tu untuk lagu hari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawa, lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah enya hari Eliza Suzina Jobeng jauh lagu hari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya, tiap malam tu.

Lagu hari Bobby Layang Megak dipilih apa program Iratma Etnik Popo Bangsa kita ke malam tau ya. Nyonya nak berasa peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam terlebih kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nak tahu kita boleh pergulai apa awak apa menina malam ke malam tau. Harapkah kita sama boleh berlelak ya. Udah tau lagi. Biar mega harapkah terus segulai sejarai bahawa awak ke bukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Nemuh, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawah, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau ya, Hari Etnik Melanau. Okey, ngau nyap temu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua.

segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Pagi ke 9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Hashtag, nimm die Active dir du. Oleh dia kita Intan Aridua pukul 4 lemai YFM sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
0: Muji

0: layout sebab dia harus minat dua tali je. Nang sikit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Agai.
1: Tak ke majet? Nah, tang mana dia tak ke?
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasar.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabung satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri aku bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakih kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: dekat Merecah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anana ingat, mai apa inai, nyobalam nyadi, sama-sama.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut ajar ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguyek kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekan disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
0: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujuan ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hakik berjaga hari lebih berubah. Pesan saya untuk akan

0: The Raja Joker. Segulai, sejalai,
1: YFM.

0: FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliat ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bakani kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi itu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena macam-macam mau tayang. Ya,
1: macam-macam.
2: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatangnya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang tik sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
0: Sajurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkai telebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Kelabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip ngekai.

Dalam setiap pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyakak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tak kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat. Duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah. Kebenarnya, duit ukai siti penanggul. Tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya? Duit ukai penanggul. Ya tu tadi, cukup berguna bak penghidup kita. Tang lebih kita angkun ke duit, nya kang ngasuh kita mayo macam ulah kada ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajau tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tu ndep ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu eh? Ingin tu kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
0: Pengangkuan kita ke
1: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal deka angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujul ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mayo makai tema ni stau mudion ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina mudion ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

kes culik atau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai di sekolah, bermain berluar rumah tam dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

kau ndak keseronokan hiburan ngejo kau tebe happy happy masing-masing kau jadi penyanyi kau jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjang jo ndak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu kita lagi ringat kita bukan deh melayak kau melayak kita yang nge-cibu.

0: bisik sekedap madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita eh. Bisik sekedapnya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak eh. Kati amat tu kini.
1: Aku ngenak lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay, ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan, lebuh tain je sebutin ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyuk kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya ada. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai serga nyak kebuah leka jaku yang madah bak Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang tik mati leka jaku yang munyi itu anang tusah hati kita kaya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bilia ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekak pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu dah ditagak kaya. Nadai leka jakuk. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padah ngorai duduk sepiak nadai jakuknya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasar Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan nuno. Lagi, ambil de perusai ke belau kue. Mana gi de tu no. Ya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ih, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumba bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama aku buah aku semua ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.

0: penganta kami suba yang spray na harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to to pakai sanggol suba temau kami suba darah kami suba kena baju kure pakai baju selumanya baik sedai nai bujangnya tidak ke tuai de kan wal ni ke basana ngai jadi kayen tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magayang kurang urang ka ngayam dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih lawan penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban cik disadangan mentas, kadang nyak mereka menguan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri ndak nemu nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya sigi lembok kon lagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu ari kami.
4: Sway ngau
5: maya ten.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kang akal kita kena social media. Okay, kita aja. Okay, orang kena pandai. Orang kepandai. Dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay, orang bukan. Orang pandai. Orang bisa intelligent pun. Anak.

0: Mocha 98.7 FM Y FM.
1: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas tiap ikut misia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiak arti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lepas tu ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lepas tu ngiga kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lepas tu minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semayak ngegi Tuhan. Laban munyi ke jaku. Ginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakau dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah mak penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Nama geluan cok tu sahti.
1: Eh kati nak ibu. Hai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh keuntung.
0: Nah kebenaran tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nak ibu bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM kan tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas lia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju umur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

0: Selamat pagi, Sam Kulesia Lainga YFM ke pagi untuk pagi hari 6, 3 hari bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya. Ini kita ke seluruhan Amelia YFM, jadi ke stesen ke dikeru induk kita peningal. Lalu bekas lama sudah kita yang tarik ngepun ke pengawak kita, tak ke pejalan kita ke pagi itu. Aram kita sama belak sampi ke pagi itu, mai kita sampi bulai ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belam nyadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku Pedri Alister dari Gereja Methodist Iban. Dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi, bakal ke pagi itu. Sampi semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu, ngegai semua kami. Nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan, alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur ngulu ke kami alam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udap sampi. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsak bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh gerah raya. Ko Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan, utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan, nuan mempang jalai aku, labanuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri, tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia, tang ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri di tau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Ke pagi itu, ya kita akan mendak nitih ke Kristus, nak berundian ke dirimpu, sedia ngersan regan dirimpu, serta meruan taluk. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu, dekat ke Jesus tu tadi, nibuh diregang. Kita dekat ke berkat, dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebo kita nungak penusah atau ke pemerintah, anak kita bejaku, kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia mega belam menjadi dalam nama Tuhan kita oleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ko Peter berjakau Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok pita dito inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tan penekak Allah Ta'ala balam nyadi Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kayu regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting kau boleh diperhati kita belum menjadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita itu tadi belum menjadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakuk menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama penekat nuan bak penghidup aku. Bak kita mensia kemayu hagi, kita nyau ngasuh Tuhan nunak ke penekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kita dikangau nitiah ke penekat Kristus. Nyalai tanya bak kita pagi itu belum nyadi. Kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bak dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impung ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai berjaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impung. Regang adalah kelai pemerintah penaluk no penyerah diri impu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerintah tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang diri impu ianya kesatu kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengharap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke ditungah di tengah kita inya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nah, milihnya tusah tau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu ke ya. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatu. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya sitik perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebelum kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius dengan kita. Jadi kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Ambil kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti tau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua tai tu tadi belum nyadi utai ke sementara tau nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okey, ambil ke contoh siko orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okey, ba nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban ngai ke ya ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kau kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi. Okay. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuh kita nyana ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga agi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakuk pasal penatai anak manusia. Ngau bala melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai bala murid ya. Ngau ngagai kita ke sarito. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tu mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anan takut ngagai regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantul, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan, awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku, awak kia

Kita terus nitya ke Tuhan. Ukai kita semina ngelala sapa Jesus Kristus. Tang kita beramamat. Sedia nyerah diri. Dekat nitya kia siku aja. Sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kejakunuan. Awak kami terus nitya kenuan. Kami baduk berundih rimpo. Tak sedia ngesan regang diri. Satu taluk kenuan Tuhan ti Allah Ta'ala. Alai terima kasih kejakunuan. Awak kejakunuan ngubah pikiran yang kami. Medak nuan, ngelala nuan. Lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami. Alai terima kasih kejakunuan Tuhan. Dalam nama Pai, Anak, Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: Nugal, Nugal ga anang jarang, gagak si bulang kaki, benih ga anang besai, padi kita rugi, rangkang ga buai magang, tunung ga opi, kita ga nyamai nugal, gawa lantang hati, daro ga hati gaga, nadai ngacau kaki, batang ga oda buai, umai kita cuci nugal ga udah gadu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali Tukbanaka jatu nanyi nanam padi Pagilak kekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Dengarkan pengarap pagi 6 pagi nyentuak 9 pagi Segulai sejalai Sejalai
2: Jaku prangsang kitai kesar itu Kempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai ngerja utai sama sati amat sekedap pengawal oleh jampat tembu nanti kita ngerja ke diri untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai tahu ngasuh pengawal kita ilu bahagi ia tahu megak meri hati tetapegah dengan kita nanti kita boleh nembu ke ia nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita Tang tajak piam nyadi. Kalau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tolong ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, Bisi siku ngemudi, bisi siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bayi arus ai. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tudah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah untuk sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat melengkap ke pengandiri. Adang jampat mutus kati ngayaki hidup sekunsi Pahit tau kemanis Genggam mes mayo kitai Terdekat bergulai sejalai Datai ke penghujung nyawa Bersabar ngabal anak Telesak kitai Nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai Adang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak Adang ngetu mata sidak Niti nali jalai timruan Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua.

0: Cita tiatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi tu peninga. Pagi hari 6, ianya kena 3 hari bulan 10, 2026 tak berasa indar. Sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Aman tak berasa hari tu peninga. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Juga bertukar tahun ke kita sudah. Ya, ya. Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tu tadi nyingkang ya. Dan tajak pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke merangkulai secara dengan YFM. Tunggu pagi, sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu kita bergulai dengan aku. Rolana Gil pun nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita bergulai dengan aku pagi hari itu. Nah. Dan tajak pihak semua pelab sampai semua pengawak ke kerja kita ke sehari itu. Sekedar yang tadi sudah tumu Dani. Sekedar yang tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngah saya diri pun nantu pengerai ngah jom diri pun berubat ngah kaya klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ikut maya peningan kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Kan tadi dalam percalai nurun ke endur kawak ke pagi itu. Harap ke semampai berjimat peninga. Tumu pagi tadi sebelah aku natai kediri ngakai RTM Kuciang itu. Sempat ke aku terpedak ke siti kes accident atau ke kes belantak ya. Motosikal belantak. Takut ke medaknya dah tumu pagi dah medak tak kebenyak. Tantai capi harap ke sampai sidak ke dituntung penusah aksiden tau campat ke gerai nah lalu harap ke peninggal kita kebuka terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tau harap ke semampai berjimat berubah kelebih kita ke benung nengah jalai ke benung kakak jam ke dia tau nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke Bisik Duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngakai orang ke tengah ke Jeralun jadi harap ke semampai berjimat ya. Ya, kadang baik hati kita yang tarik berumban baban kat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu harap ke sama belah likun peningau okay, kita ajak tang buka orang buka hati sama kena ke Jeralun ya. Terus lepas jalan ke YFM ke pagi tu. Setelah lagu Ari Dorsika Robert semampai berarti kena merindang peningan kita ke pagi tu. Tuan pagi saya dah kindok nah. Udah kiruh berdapur jam kerja tau.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celah banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nada Edis, nada Medengi. Pesan tu Ali YFM.
3: Pagi rewind. Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat tamak kebilia tamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kedua
3: dia aku ungkah kemua pintunya tekepan dua oh kelapa
4: mana mentah senting kamu pintu
3: nah awak kan nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur
5: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: baru Ari Gilbert gaung lagu yang ngikat pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Okay, ini sebengkah pengerami ke Agit Mekang Diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisi terima kami dari Peninga YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngelatai ke pesan berat ya ke bisik dicermat kami hari peninga ke pagi itu. Pesan ke Terupatu Datai hari Badul Anak Mangai. Kali pesan tu nuju Kapan Belayan ya ke dia Bak Sekayu Batang Batu Lintang Undup Semanggang. Di Sekerang, Sungai Antu, Sungai Mawang, Bintulu, Kuching, Pian Megak Kapan Belayan Kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jeffrey Anak Mangai. Jeffrey Anak Mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey Anak Mangai tu dekat di Sengai Belamayuh, baru rumah Stephenery Anak Bujang, yang nyat rumah panjai Batu Lintang Undup kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey Nak Mangai udah nadai kena 2/10/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu baru rumah Stephenery Nak Bujang rumah panjai Batu Lintang Undup ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Berita kesi lagi top tanya ngagai Badul Anak Mangai bak lumur kusung 17-7588-642. Pesan ke Siti Top Ninga pesan mati datang dari Lawi tak ke Lawi Anak Rabing mesan kapan pelayan lebih ke ya ke ex cikgu Nayang Anak Jangat Tuan Ambros Jarat Konselor Munci Anak Jangat Menyadik Indai Ina di Nangadraw Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai kesemakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaman Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bundak dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik, 3 buah rumah, Jawang Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kaman Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuci yang piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut. Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut atau Kapai Bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya Bak Rumah Ajuang Tembawai Puk Sebetan Seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu. Ianya 5/10/2026 Bak Pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belamayu berumah Ajuang Tembawai Puak Sebetan Seratuk ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu ianya 5/10/2026 Bak Pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agak WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal pesan mati dari Suzy Ala Anak Inka. Nuju Kapan Pelayan kelebih ke Ensunai Anak Empalang di Debak. Mau yang nak jawan di Sebarang Alay Diaw. Kapan Pelayan Pak Rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam Jalai Uyak Sibu. Pian Megak Kapan Belayan Kebukai di Separah Lendur ia kena lah rintai kena mari tu. Kali pesan tu langsung kita datang ke rumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan Laban Sawai Nampalang Sawai Nampalang tak ke Indai Sapit tak ke Bini Niang Minggu dan Adai kena lemai 2010-2026. Lalu Niang Sawai Nampalang tu dekat di Sungai Belamayuh Bak Rumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya ke depesan. Jadi ya sekali lagi madah ke Sawai Nampalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya barumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya ke depesan. Jadi berita kesih lagi atau pertanyaan dengan guys Suzy Ala Anak Inka Bak Lumur Kusung 11-2992-9061. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati dari Roslin Munah anak ajat nuju Kaban Belayan. Ia ke Diau, Bak Sekayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung, Kaban Belayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang, pian megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenam hari itu. Pesan tu madah ke Beti anak debu, Beti anak debu tak ke ini utik. Udah nadai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang peti nak debu tak ke ini utik tu dekat di Sengai Belum Mayu. Bak rumah satu Malaysia Kapit kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 yang 5 hari bulan 10 bak pendam SDNU Kapit. Jadi ya sekali lagi merah ke Betty yang nak debu tak ke ini utik udah nadai kena 2 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Skype Belum Mayu, 4 rumah satu Malaysia Kapit kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjur kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam SDNU Kapit. Berita kesili atau bertanya ngakai Roslin Munah bak lumur 016-7084-371. Pesan kenangkan ketuk peningat pesan mati dateri Rodi Nipa nak ubat tak kapai unjung. Mesan Kaban nak belayan, ya kediau di Linggah, Seluai, Jugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, pihak megak di Bintulu, Suainia, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Mawung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, pihak megak di Lubuk Antu, ngau Kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenama di itu. Pesan tu, madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sengai Belum Mayu baru Marudi Nipa nang Serau Julau. Ya kena 2 hingga 3 hari bulan 10-2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi mereka mandah ke Roli Unjung tak ke Apai Aji udah nadai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayu bak rumah Rudi Nipa Nangas Serau Julau kena malam tu ianya 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Berita kesilat ki tak bertanya ngakai madik niang tu enya Sherin Sony bal umur 019-844-3612. Pesan ke Siti Top Ninga enya pesan ngetas ulit Ari Catherine anak bawung nuju Kaban Belayan ya kediau bak rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Lo, rumah Wis Paku Ilik, rumah Simon Philip Kaung, Kaban Belayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengelawundup, pian megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Nona Tuciak Din Tebar, Kaban Belayan Baru Malina Bayai C, rumah Milton Bayai B, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Top Ninga datari Christian Dibah nuju Kaban Belayan ya kedia bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, pian mekat di Merbau, Tanah Mawang, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama di tu. Ya kelebih ki ya kengelala niang ina anak bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang ina anak bungang diatur malam tu sari tu ianya 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kawan belain ke pesan tadi datang dengan guys mukoi ngau ngulut sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 hari bulan 10 tahun 2026. Awaknya tadi minga pesan berat ia ke bisik di terima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tu.

SJ ke 9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat.

harapkan sama sudah belak terperindah dengan lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras Ari Upis Sarawak Energi mereka kekuasaan karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berkari pukul 8.30 pagi nyentuh dengan 12.30 hari bang kelili marut baru marut housing merbung rumah kulir bukung kandis danau nangawup pawuh langgir kumpang langgir nangakumpang sayat kelampuk marut atas sepemancai jalan ucu ngakai meruk tambak kampung langgir rumah nawin kelampuk Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bak Nur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai nyemak sarinya ari nak manah lalu dekat diparah kebaru nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tadi tanya bak lumur telefon 1300 88 3111.

0: lagu baru ba YFM, lagu Ari Timothy ngelagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandian berpengkir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumaga ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jatibiang yang dekat Steven Kanang, penanyi lama ke dekat Merindang kita. Malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke diatur bak Dewan Steven Kaloningkan di Betung. Lalu sikut lagi penanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi, Enya Andrew Ukalo. Lagi mit aku nyalah kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Nah, sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi, peningat Datuk kami nabur ke berita pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penanggul suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumuh binsang mulut engkau kelekanit berguna amat. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

100 68 korang kau perintah hari 15 Bengkau Pis ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngagai sidak tudah taluk serta berbenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak, Datuk Ni Tan Sri Abang Johari Tuno Peng, bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi memuka, berserimbai dengan program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara kenerima pingat, ianya 44 ikurang, Hari Upis Pelajar Menua Sarawak, ianya Pemaduk Mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima, Hari Upis Residen bagi memuka, ngau 22 ikut penerima, Hari Upis Bekal Air Menua Pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak upis pengerai Menua Sarawak, upis kerja raya, upis parit ngon tali air, upis tanah ngon survei serta upis bertanam bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya ke tanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalan ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menua tok. Sarawak dekat ngatur awam ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nur ngigak cara kesiliak kena mutar ke penangguh suntuk pengerja pengawak perubat di Menua Tok. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar ngenak belanja ajak tak mungkur pemansang kerjanya dilutur. Ia madah Sarawak Megat dekat Mantai Kelanggur ngambil Menua Tok, diberi peluang ngambil terus bala lutur, dikenak nangkup peminta pengerja pengawak perubat di Menua Tok. Ia mansur kejaku tu bak pengawak alai berjadi ke Padawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim ke Megat Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami Padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tu kais minat dikenak ngatur pengerami, tak Megat dikenak numbuh ke peluang baru agar ramai bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang Padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengerian ramai bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi ti macak mansang. Pengerami itu bisa nyedia ke lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, enggau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dengan kerjasama antara bangsa. Bab pengerami buka Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerti ati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikenak nentu kesidak kadar binsang diperubat engau tumu. Ya Mansur Kejaku tu menyambut bulan pemerti ati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks jakuk ia dibaca Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 jentuk 2025 upis pembedahan plastik ngau rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti nak manah ngagai sidak kadar binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda mendiang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngepemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak tidak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ya Mansur Kejaku Tobab ngau alai berjadi ke pengerami gerempung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebat tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansa Rinduk ngau nembiak mit Sarawak, Datuk Rosi Yunus madah sukung arik apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alai pelajar tip mana agi. Ia mengkat ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutuk bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik urang di muka ngaga hasil pengelandik cari patut majak diangkat ngambil seninya majak ditanka serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatuk dan bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar kena muka peluang akan mensiamayuh nambah kepenatai pemisi hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah pengelandiknya patut diturun serta dikemansang ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansur kecakup tu pengudah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak Sekolah Ngoraban Nembiak Patu Jampat nemu macam inisiatif ke bisik disedia ke perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengudah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee pada program Sarawak Kusayang SKS di muka terbalik lagi ditagak ngakai Raban Nembiak yang mesti tak nemu peluang belajar dengan peluang pengawal-puang kebisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES dengan peluang gawak nengah job Sarawak. Yang mada SKS ukai ungkut Raban Nembiak ajak tak ungkut semua orang nyengkau Nembiak sekolah. Dato' Hee Mansur Kejaku Tunggangkai Media Maya Program SKS di muka. Di kena ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Permerti hati pasal berubat tumuh bin samulut ngau kelekanit berguna aman. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi itu kalau berita tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: lain.
1: Saat itu, 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tuk nandaka pemun pengawak dekat memansang ke perengkah terdiguna berkandang nurnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar opis perintah, nyengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megap bisi nemuai ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa, baka temu Jonathan Bangga, maupun lu cuy, bisi nemuai ngagai rumah panjai Bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Jakuk dalam sarito ianya bakal kenajak ke budok buruak. Reti jakuk dalam bakal kenajak ke budok buruak ianya mayuh nur udah halang gigak induk ke bini, tau ke gigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau bakal kenajak ke budok buruk matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyanaka, jakut dalam sarito, bakal kenajak ke budok buruk.
3: Dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

Lan, Robles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku. Rulana Gilbert nyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngirup pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi atau ke secangkir teh gini. Saya ke beranda mulai ngau diri sebilik ngau orang kedik sayau. Sekedar nanti dalam perjalai kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita nanti boleh natek diri dengan kain nur ke dituju ngau likun. Jadi itu si titik jaku gerah hari upis Sarawak Energi Madah Kekuasa Karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkari pukul 8.30 pagi nyentungi pukul 12.30 hari. Baang Kelili, Maru-Baru, Marup Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup Atas, Sepemanjai Jalai Nucu, Mdiuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat, Belam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tau ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus meninang kita ke pagi untuk peninggal setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, yang kita kerindu mending ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulan dengan bos aku. Ianya Edmund Langi. Tak sedangnya merina kita ngosti lagu Ari Brangka Jarup. Bulan dengan Sylvia G. Ngirai Pengerindu.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi siko nembiak bengal agu nak boleh berjaku tangi yang boleh belagorek
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.